Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dan untuk pagi ini, jadi siapa-siapa nak kongsikan perjalanan anda cuti sepanjang Hari Raya Aidil Adha ni, bolehlah kongsikan. Mungkin hari ini juga anda nak pergi ke rumah sanak saudara, mungkin pagi ini nak buat ibadah korban kan. Ada lagi tempat-tempat yang akan dibuat untuk hari ini. Jadi untuk anda semua, kalau siapa-siapa nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda untuk hari ini dan juga esok, boleh hubungi saya sekarang di 0477130137 ataupun 7608 ataupun WhatsApp sajalah di 0115668630. Bagi yang rasa macam lah segan nak telefon, okay, WhatsApp aja, okay. Terus kekal bersama Zori Nova, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semua yang dikira faham.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di frekuensi kami 97.5. Yang sedang mandu ketika ini, hati-hati memandu eh. Bawa kenderaan tu baik-baik. Saya pasti semua rasa seronok bila dah mungkin ada yang baru cuti kan. Hai, kawan-kawan kita semua dah cuti awal. Kita dapat hari yang ketiga cuti. Jadi insyaAllah semoga perjalanan anda hari ini berjalan dengan lancar. Dan mungkin hari ini juga ada yang sedang nak pergi ke kampung. Ada yang nak pergi tempat penyembelihan lembu dan sebagainya. Jadi ada yang buat korban hari ini. InsyaAllah semoga berjalan dengan lancar. Okey, macam tengok juga banyak dekat media sosial tu kan, macam-macam terjadi yang ada tu. Jadi kita doakan supaya semua dalam keadaan yang baik-baik. Okey, dan untuk pagi ini siapa-siapa nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, boleh WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Ini yang dihantarkan oleh Amira yang berada dekat Sungai Petani. Dia kata, "Assalamualaikum Zul." Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat hari raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Dan dia kata, "Untuk hari ini nak pergi ke rumah tok dekat Kuala Ketil. Ha, ni ada kenduri," dia kata. Ha, sambil-sambil duk tengok orang lapar lembu. Dan lepas tu ada kenduri sikit. Alhamdulillah, amin. Seronok juga kan bila kita balik kampung, makan beramai-ramai macam tu. Ya Allah ya Tuhan, aku teringat masa zaman-zaman dulu kan, bila bawa balik semua lembu-lembu tu balik ke rumah tok kan. Waktu dulu lah, rumah tok tu. Lepas tu ramai-ramai lah duk lapar semua. Kemudian lepas tu kita makan ramai-ramai pula. Ya Allah itu aku sedapnya. Kena cecaya asam pula. Allah. Okay, terus kekal bersama Zori Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu Kedah.

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif 6, 10.
0: Awi Rafael pulanglah terus kekal bersama Zoria Nova sehingga pukul 10 pagi. Dan untuk pagi ini ada lagu-lagu menarik menanti anda. Yang pastinya untuk pagi ini, siapa-siapa nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, boleh hantar saya terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Okey, macam dekat sini. Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari buat rakan-rakan pendengar Radio Kedah FM. Terima kasih banyak. Okey, seterusnya pula ni, Assalamualaikum DJ Zul. Buat ucapan selamat hari raya penghulu segala hari Jumaat, gotong royong bersih surau Nuraini Hamid Kak Kedah Jabi, Kak Kedah Jabi. Okey, alhamdulillah. Okey, dan untuk pagi ni juga, siapa-siapa nak kongsikan boleh hantarkan terus ke WhatsApp kami, seperti yang dihantarkan oleh rakan kita ni, Sharmila yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kata Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ni baru habis kerja, ni nak balik ke rumah, nak bersiap-siap nak balik ke Perak, rumah mertua. Alhamdulillah, semoga berjalan dengan lancar. Jom terus bersama Zoria Nova, ada lagu-lagu menarik menanti anda semuanya di Kedah FM.
2: Same point.
3: Di sepanjang malam aku berdoa
2: dan syok. Same point dan syok.
4: Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira ni mana jua anda berada, terus dengarkan lagu-lagu terbaik dan juga info-info yang terkini. Dan pada pukul 9 pagi, kejap lagi kita nak bersama dengan rakan kita di Utama 9 pagi. Dan selepas itu terus ke khabar sama Zori Nova untuk di jam yang terakhir nanti. Dan untuk hari ini, untuk maklumat kepada anda, untuk Ta'limul Quran pada hari ini tak ada sebab kita cuti. Okey, dan akan diselang-selikan dengan lagu-lagu dengan ucapan-ucapan anda sehingga pukul 10 pagi. Dan kita akan bermula untuk Ta'limul Quran pada minggu hadapan, masuk bulan yang baru, bulan 6. Terus kekal bersama Zori Nova, dengarkan lagu-lagu terbaik sebenarnya di Kedah FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.

Boy. Dan Shock. Sam Boy dan Shock. Kedah FM.

Pasukan petugas khas ditubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung.
1: Tapi, kena sabar.
0: Jalan pula sesak.
1: Tapi, kena sabar.
0: Rasa nak marah je.
1: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
0: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.
3: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zurenova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmkli.rtm.gov.my. Okay, baik. Ni kita nak kongsikan juga untuk anda semua yang mana untuk hari ini hari yang ketiga kan, hari Jumaat. Dan kita ada juga rancangan-rancangan khas untuk sebenarnya Adi Adha, yang mana pada 12.15 tengah hari nanti kita akan terus ikuti Jom Ikut Sunnah edisi Adi Adha. Kemudian kita ada pilihan bersama Poket Ilmu, Muzik Express dan juga Kafe Santai Chill-Chill Saja. Apapun, anda akan terus akan bersama dengan mereka di rancangan-rancangan ini pada pukul 12.15 tengah hari. Jom ikut sunnah dan juga seterusnya lah ikut rancangan-rancangan yang telah ditetapkan. Apapun, untuk sepanjang hari ini saya doakan kepada anda semoga berjalan dengan lancar setiap rancangan anda semua. Okey, jadi jom sambil-sambil tengah makan lemang tu, makan sup gearbox, pergi gulai batang pisang. Lagi pergi ya dekat Kedah ni macam-macam. Kalau korban tu, ya Allah, meriah betul. Terus kekal bersama Zarina Bah, Kedah FM terbaik untuk anda je.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: dalam hati untuk semua.
1: Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terus dengarkan tak kira mana jua anda berada yang belum lagi download RTM Play dalam sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Ini saya nak kongsikan untuk anda tips tangani ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak ni. Kita tengok sekarang ni kan, pergi kedai makan, anak pegang gadget. Duduk dekat rumah, anak pegang gadget. Cuti sekolah ni lagi lah kan. Ini nak kongsikan tips-tips yang adalah ibu dan juga ayah menjadikan contoh tidak menggunakan gadget apabila beraktiviti bersama. Kemudian isi masa dengan aktiviti bersama. Tetapkan peraturan yang jelas, tiada gadget di bilik tidur, dan juga hadkan kandungan dan juga aplikasi yang boleh diakses. Sekarang ni semua di hujung jari, nak cari apa semua mudah kan. Jadi sangat-sangat terbuka luas. Jadi pastikan kita buat pemantauan yang rapi untuk anak-anak kita. Teruskan kabar sama Zora Nawa. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung.
1: Tapi, kena sabar.
0: Jalan pula sesak.
1: Tapi, kena sabar.
0: Rasa nak marah je.
1: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
0: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di frekuensi kami 97.5. Pejam celik nak sampai ke penghujungnya dah, kan? Dah ada dengar-dengar lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini. Selepas ini akan terus bersama dengan Puteri Awani yang akan temankan anda bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, insyaAllah. Jadi untuk anda semua juga, untuk hari ini saya doakan kepada anda semua, semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar, dan mungkin hari ini yang memulakan percutian ataupun cuti pertama, selamat bercuti. Ataupun yang dah habis cuti nak balik ke tempat kerja, saya doakan supaya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Tapi yang pastinya saya rasa kerugian kahwin ni memang banyak ni, cuti sebab cuti mengedepan cuti lagi, kan. Okay, berpun selamat melangsungkan perkahwinan anda, sehinggalah ke jannah, amin, dan juga mendapat anak yang soleh dan juga solehah, amin. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Kedah Afam.
1: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
2: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Assalamualaikum, salam Jumaat, penghulu segala hari. Sekarang anda bersama dengan Puteri Awani di 102 #RancakSeratarata.

0: Ya, anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Sebelum tu, Putri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat DJ Zul yang temankan anda daripada pukul 6 pagi tadi sampai 10 pagi ini dengan lagu-lagu dan info yang menarik. Dan di hari raya yang ketiga ini, semestinya Putri pula yang akan take over, yang akan siarkan lagu-lagu yang menarik, info-info yang terkini. Dan apa yang anda perlu buat, just stay tune dekat rumah sampai pukul 2 petang ini bersama dengan Putri, okey? Kedai FM, mesra harmoni.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info, Kedai FM pun ada. Mencari teman, Kedai FM sentiasa bersama.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: Halo-halo, Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih mendengar ke Putri di ketika ini. Dan bila hari Jumaat ni kan, Jumaat dan Sabtu ni, kalau di hujung-hujung minggu di Kedah ni biasanya banyaklah kenduri kan. Selain daripada kenduri, ada lagi yang masih buat ibadah kurban. Dan kepada semua yang nak pi kenduri, nak pi apa orang kata merewang kan, hati-hati memandu tau. Bawa motor baik-baik. Tadi Putri on the way nak pergi ke Konti, ada satu kemalangan di depan mata kan. Kesian. Mudah-mudahan pakcik tu baik-baik sahaja. Putri risau kan, ayah-ayah kita ni, mak-mak kita ni, bawa motor kadang-kadang bukan dia larat sangat. Jadi hati-hati bawa kenderaan tu, okey. Dan kepada sesiapa yang mendirikan rumah tangga pada hari ini, hari Jumaat ni kan, ramailah yang duk akad nikah apa semua tu. Nanti lepas Jumaat tu ataupun pagi ni, Putri ucapkan selamat pengantin baru, selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan anda mendapat berkat daripada Yang Maha Esa. Dan anda semua yang duduk dekat rumah tu, kalau tak ada kenduri, tak ada kurban hari ni, terus stay tune dengan 97.5 Kedah FM.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: live radio, ada telemovie kan, ada drama dan macam-macam info yang terkini dekat situ. Sangat menarik tau RTM Click ni, sebab best, sangat special, sebab free lah. Percuma, bukan senang kan, tak perlu nak subscribe, tak perlu nak bayar monthly, percuma sahaja. Download sekarang, ok? Dah download, bagi tahu Putri, ok? Hashtag RTM Click percuma. Ok, terus setia bersama dengan Putri sampai penghujung pukul 2 nanti. Kedai FM, mesra harmoni.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM? Sentiasa.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM.

0: Ya, anda masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai Vibe.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Okey, sekejap lagi pada jam 11.15 pagi kita akan bersama dengan segmen tajaan. Kalau nak tahu hari ni segmen tajaan dengan siapa, akan nantikan, okey? Sebab kita ada promosi yang menarik untuk anda. Semestinya lagu-lagu yang menarik juga untuk anda. Kepada sesiapa yang stay tune 97.5 Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: manisan dari Dato' Sri Siti Nurhaliza. Dan masih lagi bersama dengan Putri di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, Putri akan temankan anda sampai pukul 2 petang sekejap lagi dengan lagu-lagu yang menarik dan info-info yang terkini. Terus setia bersama dengan Putri sampai pukul 2 petang kejap lagi. Jom kita layan lagu Janji Padamu dari Exist Kedai Fan, Mesra Harmony.

0: dari Pro80. 2 4 4 3 4.
1: Hai, semua, saya Ernie.
2: Saya Syamil.
3: Saya Ali Usata. I want you to hate me. Terima kasih yang menyokong, mendengar
4: Kedah FM.
5: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
6: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
7: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
6: Topik ringan.
8: Where sports meet science.
6: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
9: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
6: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sekarang bersama dengan Putri di Kedai FM.
10: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
1: Baiklah, seperti yang dijanjikan pada jam 11.15 minit pagi, kita akan bersama dengan segmen tajaan bersama dengan film shopping dan sales marketing. Kita bersama dengan Umi. Silakan Umi.
11: Okay, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Saya Umi Syairah Maridwan, merupakan pegawai jualan daripada Fem Shopping. Dan hari ini saya harap masih belum terlewat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar-pendengar setia Kedah FM. Okay, dalam kita sibuk berhari raya ni, khususnya mak ayah, perkara yang paling utama, kita perlu sentiasa untuk tampil cergas, bertenaga, khususnya mak ayah kita. Sebab apa? Cucu-cucu badak balik kampung ni kan ramai, cuti sekolah panjang. Okay, jadi untuk anda semua, apa kata dapatkan tilam yang terbaik daripada Fem Shopping hanya dekat nombor talian saya 013-528-1788. 013-528-1788. Sebenarnya kan Putri, ramai sangat yang tak perasan tentang hal ini. Okay, sebenarnya okay, tilam juga memainkan peranan yang penting sebab kita menghabiskan masa 6 ke 8 jam dalam satu hari untuk kita berehat, untuk kita recharge semula. Dan sebenarnya tempoh 6 ke 8 jam ni juga, dia adalah proses yang sangat penting sebab badan kita melalui proses pemulihan semula. Jadi, sekiranya untuk kita support okay, badan kita untuk dapatkan semula tenaga dengan yang baik, okay, jadi apa kata dapatkan tilam yang sesuai, tilam yang mampu untuk berikan sokongan badan yang sempurna. Okay, jadi kami hari ini dekat Fem Shopping, bukan sahaja tilam yang murah kami tawarkan. Apa yang paling penting, tilam yang kami keluarkan adalah tilam yang mampu untuk bagi sokongan badan kepada anda secara sempurna. Okay, jadi untuk anda semua, jika nak dapatkan pandangan, nasihat, pendapat sebelum membeli tilam, apa kata hubungi nombor talian kami 013-528-1788. Okay, 013-528-1788. Baiklah, okay, sebelum saya nak tawarkan promosi yang sangat-sangat menarik hari ini, saya nak kongsikan dahulu serba sedikit manfaat tilam yang kami bawakan kepada anda hari ini. Okey, untuk tilam yang saya bawakan kepada anda hari ini adalah tilam jenama Zahra. Tilam Zahra yang kami bawakan kepada anda adalah tilam yang speknya separa padat. Bila mana kita sebut separa padat ni, ia bermaksud tilam itu tidak terlampau keras yang sampai rasa macam tidur atas simen, tetapi ia juga tidak terlampau lembut yang macam tenggelam sangatlah orang cakap. Jadi tilam yang kami bawakan hari ini adalah tilam yang speknya separa padat dan mampu untuk bagi sokongan badan secara sempurna, khusus untuk penekanan zon-zon penting dalam badan kita. Jadi tilam ini juga adalah tilam yang bebas spring. Bila mana saya sebut tilam ini bebas spring, tilam ini adalah tilam yang zero motion transfer. Sekiranya pasangan kita dekat sebelah bergerak-gerak, tidur dan sebagainya, anda dekat tepi tak perlu nak rasa risau lagi sebab takkan rasa getaran tersebut. Jadi untuk anda yang nak dapatkan tilam yang berkualiti namun pada harga yang mampu milik, boleh dapatkan dekat nombor talian ini hari ini, 013-528-1788. 013-528-1788. Okey, untuk tilam Zahra yang saya bawakan kepada anda hari ini, dekat radio saya mampu untuk sebutkan tilam saiz kelamin sahaja, tapi sekiranya anda berminat nak dapatkan tilam dengan lain-lain saiz seperti saiz king ataupun saiz single, boleh dapatkan, boleh terus telefon kami sekarang. Okey, untuk tilam bersaiz kelamin, okey, kita datangkan dengan jenama Zahra. Okey, untuk tilam Zahra ini, kita datangkan dia dengan pelbagai ketebalan. Saya bawakan saiz 8 inci ketebalan, 6 inci dan 5 inci. Untuk tilam Zahra 8 inci, okey, sekiranya pada harga biasa, saya tawarkan tilam ini harganya adalah RM998. Tapi untuk anda semua, jangan berbelanja lebih. Sebab apa? Untuk 20 pemanggil terawal yang buat tempahan terawal, saya nak tawarkan tilam Zahra ketebalan 8 inci saiz kelamin ini dengan harga RM499. Okey, untuk anda yang buat tempahan hari ini juga, istimewa kepada anda, saya nak tawarkan satu unit bantal percuma. Okey, dengan cara buat tempahan sekarang sementara stok masih ada, okay, sebab stok tilam ni memang dah tak banyak, jadi terus buat tempahan hari ini dekat nombor talian kami dan terus buat pembayaran. Okay, lock stok satu untuk anda dan tak perlu nak pening kepala, penghantaran semua saya nak tawarkan kepada anda secara percuma. Okay, jadi harga RM499 adalah harga akhir, tak ada apa-apa charge tambahan untuk anda. Okey, penghantaran semua kita akan tawarkan secara percuma sahaja. Okey, jadi untuk anda yang nak buat tempahan, senang sahaja, telefon kami dekat nombor talian 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, baiklah Puteri, kita berhenti rehat seketika. Kejap lagi kita nak sambung lagi lepas ni.
1: Okey, jom kita layan lagu Habibillah dari Kemal Nur.

0: Surya Habibila dari Iqmal Nur, anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Ya, dan sekarang kita masih lagi di dalam segmen tajaan. Kita bersama dengan Umi. Teruskan Umi.
2: Okey, baiklah, untuk anda yang nak dapatkan stok hari ini, okey, promosi hari ini memang sangat-sangat dah tak banyak dah pun. Jadi untuk anda yang nak dapatkan filem Zahra Ketebalan 8 inci daripada harga biasanya adalah RM998. Tapi untuk anda, jangan berbelanja lebih, dapatkan untuk hari ini saja harganya hanya RM499. Dengan RM499, anda akan dapat satu unit kilam bersaiz kelamin ketebalan 8 inci. Percuma kita nak tawarkan satu unit bantal, dan untuk anda penghantaran semua secara percuma sahaja untuk seluruh semenanjung Malaysia. Okey, saya juga nak jemput anda semua untuk kunjungi showroom kami yang terletak dekat sahaja. Okey, dekat Pekan Jitra 2, Jitra Kedah, ataupun sekiranya ada ahli keluarga yang menetap di Perak, boleh jemput datang dekat Kemunting Perak. Okey, showroom terbesar kami, boleh dapatkan ataupun nak buat appointment dulu untuk tengok filem-filem kami pun boleh. Okey, jadi dapatkan dekat nombor talian saya 013-528-1788. 013-528-1788. Baiklah, tadi Umi ada sebutkan kita ada tiga ketebalan filem saiz kelamin hari ini. Tadi saya dah sebutkan dah pun untuk filem 8 inci. Selain daripada 8 inci, saya ada juga filem yang 6 inci dengan 5 inci. Untuk filem 6 inci ini, harga biasa kami tawarkan adalah RM898. Tapi untuk anda, boleh dapatkan dengan harga RM439 saja. Hanya RM439, anda akan dapatkan satu filem baru, filem Zahra 6 inci. Okey, percuma juga dengan satu unit bantal ataupun 5 inci pilihan, boleh dapatkan dengan harga yang super-super jimat. Harganya hanya RM399 sahaja. Jadi untuk anda semua yang nak buat tempahan, sangat-sangat senang. Anda boleh pilih sama ada anda nak buat tempahan melalui WhatsApp, melalui telefon pun boleh. Okey, nombor talian kami pun senang je, 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Baiklah, untuk anda semua, saya nak kongsikan sekali lagi manfaat filem Zahra yang kami bawakan kepada anda hari ini, di mana filem Zahra ini adalah filem yang speknya separa padat dan mampu untuk bagi sokongan badan secara sempurna. Filem ini juga adalah filem yang zero motion transfer. Sebab apa? Filem ini kita gantikan lapisan spring dengan high density compress foam. Filem ini adalah filem yang bebas spring. Okay, dan untuk mak ayah, apa yang lagi bermanfaat untuk anda semua, filem ini adalah filem yang mudah dialihkan serta tahan lama. Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan filem dengan harga yang amat-amat jimat hari ini, waktu ini adalah masa yang paling sesuai. Sebab apa? Filem Zahra ketebalan 8 inci daripada harganya hampir RM1,000, untuk anda hari ini saya nak tawarkan harganya RM499 sahaja. Untuk filem Zahra 6 inci pula, daripada harganya RM898, harganya hanya RM439. Dan untuk 5 inci, hari ini boleh dapatkan pada harga RM399. Harga yang saya sebutkan ini adalah harga final, harga akhir, tak ada apa-apa charge tambahan lain. Bahkan penghantaran dengan kami pun kami tawarkan secara percuma sahaja untuk seluruh semenanjung Malaysia. Okey, stok amat-amat terhad untuk anda hari ini. Okey, dah alang-alang harga dah murah ni, apa kata beli satu, beli dua, okey, simpan dekat rumah, okey, untuk anak cucu nak balik kampung dan sebagainya. Jadi untuk anda semua, ambil nombor talian saya, terus save nombor kami, Film Shopping. Okey, nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. 0218-528-1788. Untuk anda yang nak dapatkan, sila dapatkan sekarang Silam Zahra yang pelbagai manfaat, pelbagai keistimewaan hanya dekat nombor talian kami 013-528-1788. Lagi 013-528-1788. Baiklah, insyaAllah kita bertemu dekat lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada kami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Umi. Okey, jom kejap lagi kita nak dengar lagu ini. Itu dia, tapi sebelum tu jom kita layan dulu lagu Insan Kau Cinta dari Tuah Hazmi. Terus setia bersama dengan Puteri Kedah FM.
3: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Chamel.
1: Saya Alif Sata. Terima kasih yang menyokong, mendengar
2: Kedah FM.

0: Metro Janji dari 1 and 80 and masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okay, memandangkan hari ini hari Jumaat, yang mana ramai yang WhatsApp Putri di Kedai FM ni yang bagi tahu dekat Putri nak pi kejap lagi ada nikah, ada wedding, ada majlis dan macam-macam kan. Memandangkanlah orang ramai nak nikah hari ni, hari Jumaat ni, penghulu segala hari ni. Hari ni Putri punya topik kan, nak relate lah dengan pasangan-pasangan kat luar sana. Okay, alright, Putri nak tanya anda, kalau pasangan anda nampak handsome atau cantik, bila? Ha, bila yang anda tengok pasangan anda ni rasa macam cantik betul lah isteri aku, handsome betul lah suami aku. Ha, Putri nak dengar dan boleh kongsikan dengan Putri bila pasangan anda nampak handsome dan cantik. Okey, jom kita layan lagu ini sekejap lagi. Kalau sudah mari beraya. Ketipung-ketipung raya. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Jamilah. Terus sedia bersama dengan Putri di Kedai FM.

0: Ya, anda masih lagi bersama dengan Puchri di Gede FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Baiklah, sekejap lagi jam 12 tengah hari kita akan bersama dengan rakan setugas di Angkasa Sepuri untuk berita utama 12 tengah hari. Jangan ke mana-mana, terus stay tune dengan 97.5 dan yang mendengarkan melalui RTM Klik pun stay tune juga. Okey, sampai ke penghujung pukul 2 nanti bersama dengan Puchri Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

Mau berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12:30 hari.

0: Malaysia kekal mempertahankan kedudukan sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025, pencapaian itu menyaksikan Malaysia berjaya mengatasi beberapa negara Islam utama dunia yang lain. Pentarafan antarabangsa tersebut sekaligus memperlihatkan kekuatan menyeluruh sistem kewangan Islam tempatan, pemerkasaan industri halal serta ekosistem inovasi yang diyakini pasaran global. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Ko Ming berkata, pengiktirafan itu bukti dasar kerajaan madani yang berteraskan kestabilan politik, tadbir urus baik dan kestabilan ekonomi berada di landasan progresif. Sementara itu, Malaysia menunjukkan potensi untuk memperkukuh kedudukan dalam kelompok pemain global. Bagi pembangunan reka bentuk chip semikonduktor termasuk chip kecerdasan buatan AI. Keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor, Yong Kai Ping. Menurutnya, negara kini sedang bergerak daripada aktiviti hiliran semikonduktor merangkumi pemasangan dan pengujian chip kepada pembangunan IC design dan chip berteknologi tinggi.
1: All the countries are moving towards 3 nanometer, 4 nanometer. That is for the wide range of usage of the industry. And of course, at the moment, 2 nanometer is, or 1.8, 1.4 nanometer is still the latest achievement that is top-notch product. But if you can producing chips in 3 or 4 nanometer, I think it will be quite an achievement.
0: Pembangunan bakat serta pelaburan lebih agresif dalam teknologi baharu menjadi keutamaan untuk memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam industri semikonduktor global. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Prasarana Malaysia Berhad diarah segera mengemukakan laporan lengkap berhubung insiden berkenaan. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dalam kenyataan menegaskan laporan itu akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor kejadian. Penelitian itu juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Selaras dengan arahan Menteri Pengangkutan, APAD telah membuka kertas siasatan serta-merta bagi menyiasat insiden itu secara menyeluruh bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Ini termasuk meneliti aspek pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan serta pengoperasian tren. Siasatan dijalankan secara bebas, telus dan profesional dengan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga media atas dedikasi menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan berintegriti kepada rakyat. Menerusi hantaran di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, beliau menegaskan peranan pengamal media amat besar sebagai jambatan penting antara rakyat dengan kerajaan. Media yang bebas, bertanggungjawab dan beretika dianggap sebagai rakan strategik negara dalam memelihara kestabilan, keharmonian dan kemajuan Malaysia. Datuk Seri Fadilah turut menyentuh cabaran era digital yang menuntut pengamal media memperkukuh prinsip kewartawanan bagi menepis penyebaran maklumat palsu, fitnah serta budaya sensasi. Sementara itu, pelbagai inisiatif sedang dirangka untuk membantu pengamal media menepani cabaran semasa, termasuk ancaman teknologi AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil mengakui suasana kegusaran pasaran kerja pasca digital memberi kesan langsung kepada masa depan petugas industri penyiaran dan cetak.
2: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insyaAllah, ya, kerajaan khususnya Kementerian Komunikasi ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Sambutan kemuncak Hawana 2026 dijadual berlangsung di Pusat Convention PICCA di Arena Butterworth Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Program itu dijangka dirasmikan Perdana Menteri. Acara tahunan tersebut bakal menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media domestik dan antarabangsa. Berita seterusnya. Program Ibadah Korban Perdana Peringkat Parlimen Sungai Petani, sebanyak 2,000 pek daging korban diagihkan kepada penduduk sekitar kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata, ibadah korban itu bertujuan membantu golongan memerlukan dalam masa sama memperkukuh jalinan silaturahim dalam kalangan masyarakat. 31 ekor lembu dikorbankan pada program yang berlangsung di Masjid Bandar Perdana itu. Sementara itu, di Melaka, orang ramai dan penganjur ibadah korban yang mempunyai lebihan daging digesa menyalurkannya kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri bagi mengelakkan pembaziran. Pengurus Baitul Mal Ma'im, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, daging yang dikumpul akan disejuk beku serta dibungkus sebelum diedarkan secara berperingkat.
3: Melalui mana-mana pihak yang mungkin dah buat korban tapi tak tahu ke mana pengagihannya, maka dalam masa yang sama kita juga mengalu-alukan kalau masih ada di dalam 2 hari inilah, hari esok dan juga hari Sabtu, kalau juga masih ada daging-daging yang telah pun dikorbankan tapi tak tahu ke mana nak diagihkan, maka boleh juga disalurkan kepada program ini, program Sumo Korban, yang mana insyaAllah kita akan agihkan kepada asnaf seperti mana yang ditentukan.
0: Pusat pengumpulan dibuka untuk menerima serahan bermula hari ini sehingga esok. Luar negara, perunding Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan sementara bagi melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari serta rangka kerja rundingan nuklear. Bagaimanapun, memorandum persefahaman itu masih tertakluk kepada kelulusan muktamad Presiden Donald Trump. Walaupun perunding kedua-dua pihak sebahagian besarnya telah mengutamatkan syarat perjanjian, Naib Presiden J.D. Vance telah mengesahkan secara rasmi kedua-dua negara itu kini sangat hampir menandatangani dokumen bersejarah terbabit. Susulan konflik Amerika dan Iran, petani padi di Myanmar kini berdepan tekanan besar akibat kenaikan mendadak harga bahan api dan baja. Ramai petani semakin hilang keyakinan untuk memperoleh hasil tuaian yang baik tahun ini. Sebahagiannya mungkin terpaksa meninggalkan pekerjaan sekiranya kos terus meningkat. Mereka juga terpaksa menggunakan sebahagian kecil baja berbanding keperluan sebenar tanaman padi. Kesatuan Eropah dijangka mengadakan perbincangan penting hari ini bagi memperkukuh langkah pertahanan perdagangan. Tujuannya melindungi industri strategik rantau itu daripada persaingan syarikat China. Pakar ekonomi dan kerajaan Eropah memberi amaran mengenai fenomena yang digelar sebagai China Shock 2.0. Ia merujuk kepada peningkatan ekspor murah dari China yang dilihat mengancam industri tempatan serta memperluaskan defisit perdagangan dengan negara itu. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Tiga bergu lelaki Malaysia akan turun ke gelanggang pada saingan suku akhir hari ini. Gandingan negara, Nur Izzuddin Rumsani Gozi Fei dijadual menentang pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Manakala Kang Kai Sing Aaron Tai bakal berdepan cabaran sukar apabila menentang pasangan India Satwik Saraj Ranki Reddy Shirak Shetty. Turut dijadual beraksi satu lagi bergu negara, Aaron Chia So Wuik. Mereka dijadual membuat perhitungan dengan bergu China, Liang Wei Keng Wang Chang. Sementara itu, bergu campuran negara, Toh Iwe Chen Tang Ji akan berdepan pasangan India, Ruf Kapila Tanisha Krasto. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Baiklah, sekarang jom kita sama-sama ikuti Jom Ikut Sunnah episod 5 hari ini untuk tajuk Korban dan Semangat Kebersamaan. Terus setia bersama dengan Putri sampai pukul 2 nanti. Kedai FM, Mesra Harmoni.
2: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM dan juga yang menonton kami di live Facebook Kedah FM. Alhamdulillah, juga diucapkan kepada anda semua yang terus dengarkan di RTM Klik juga. Betul-betul percuma. Dan untuk makluman kepada anda semua, hari ini alhamdulillah kita dah masuk untuk episod-episod yang seterusnya dalam Jom Ikut Sunnah. Kita bertemu lagi alhamdulillah, dan juga hari ini kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, iaitu Mudir Ma'had Taujih Islamik dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah. Selamat hari raya yang ada Ustaz.
4: Sama-sama.
3: Alhamdulillah.
4: Kudu'am wa antum khair.
3: Alhamdulillah. Baik, kita bila kita tengok antara sehari dua ni, ramai juga yang dah buat ibadah korban. Jadi insyaAllah, jadi kita juga kita nak memperincikan dan juga nak membincangkan berkaitan dengan ibadah korban ni. Jadi kepada anda semua yang sedang menonton, jangan lupa untuk anda sharekan kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita dapatkan ilmu yang kita samakan oleh Ustaz nanti insyaAllah. Dan kepada yang mendengarkan, jangan lupa juga untuk terus dengarkan sampai ke pujungnya nanti. Dan juga hari ni tajuk kita nak bawakan kepada anda semua iaitu berkaitan dengan Korban dan Semangat Kebersamaan. Jadi bagaimanakah ibadah korban dapat memupuk semangat kebersamaan dan solidariti dalam kalangan masyarakat Islam ni? Ustaz, tafadhol.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada pengacara DJ Zul dan semua para pendengar muslimin dan muslimat sekalian. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Korban atau dalam bahasa Arab disebut al-udhiyah adalah satu ibadat yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya jika dilaksanakan pada 10 Zulhijjah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu amalan yang lebih disukai oleh Allah pada 10 Zulhijjah min iraqatid dam, jika nak dibandingkan dengan ibadat menumpahkan darah, yakni menyembelih al-an'am, binatang ternakan, lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan juga unta. 10 Zulhijjah, amalan paling baik ialah menunaikan ibadat korban bagi yang berkemampuan. Dan ibadat korban ini dituntut, ada mazhab kata wajib, mazhab kita sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat-sangat dituntut kepada orang Islam yang baligh, yang merdeka. Islam baligh, berakal, merdeka dan juga berkemampuan. Jadi orang Islam yang berkemampuan, eloklah buat korban. Kerana orang yang tak buat korban ini hukumnya makruh. Bagi pendapat mazhab kita, korban itu sunat yang sangat-sangat dituntut. Dan dituntut ni pula setiap tahun. Fi kulli sanah, fi kulli am. Nabi minta kita buat setiap tahun. Mungkin ada yang dah buat, dia kata aku duk buat dah. Dulu 20 tahun yang lalu buat. Takcik lah. Kalau mampu, kalau boleh ada duit. Yeah. Kita punya duit kita tu lebih daripada belanja untuk hari raya 10 Zulhijjah, hari tasyrik 3 hari tu 4 hari lah. Maka dia macam zakat fitrah. Zakat fitrah bagi yang ada harta lebih, maka dia kena bayar zakat fitrah. Yeah. Harta yang melebihi hari raya Aidilfitri dan juga malamnya. Kalaupun raya Aidil Adha ni dia 4 hari lah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Jadi sepatutnya bagi kita yang ada simpanan, ada duit lebih, kita buatlah korban fi kulli am, setiap tahun. Kerana tak buat korban ni makruh. Makruh ni makna Allah tak suka, Nabi tak suka. Nabi minta kita buat. Dan Nabi kita SAW tinggal di Madinah selama 10 tahun. Tiap-tiap tahun Nabi kita buat korban. Ada kalanya Nabi kita buat korban bikabshain amlahain, dua ekor kibas yang berwarna putih yang ada tanduk. Ada tahun lain Nabi buat sekok, mampu dua ekor, dua ekor. Kadang-kadang sekok. Pernah Nabi buat warna putih, pernah Nabi buat yang warna hitam, mata hitam, kaki hitam, perut hitam, serba hitam. Jadi ikutlah, kalau dapat putih-putih, hitam pun tak ada masalah. Yang penting Nabi buat setiap tahun. Dan di penghujung hayat Nabi, Nabi kita buat korban unta 100 ekor Zul.
5: Allahuakbar.
4: Banyak duit Nabi.
5: Betul.
4: 100 ekor unta. Ada unta yang Nabi bawa daripada Madinah, ada yang unta yang orang hadiah kat Nabi. Sayyidina Ali bagi, dan Nabi sembelih sendiri 63 ekor unta. Waktu tu umur Nabi 63.
5: Ya.
4: Hajjatul Wada' tahun ke-10, umur Nabi 63, dan Nabi kita wafat tahun ke-11. Sama dengan umur Nabi tu, Nabi sembelih 63 ekor. Bakinya lagi Nabi suruh Sayyidina Ali tolong sembelih. Dan di situ Nabi kita pesan kepada Sayyidina Ali, kalau nak upah orang-orang lapar ni, jangan upah guna daging ke tulang ke. Upah dengan benda lain. Bagi t-shirt ke, bagi duit ke, bagi hamper ke, bagi hak lain lah. Jangan bagi daging ke, tak tu upah. Jangan. Jadi ibadat korban ini memupuk kasih sayang dan juga kerjasama. Kita tak boleh buat sorang-sorang. Jadi kalau macam lembu, 7 orang dah kongsi dah, pakat-pakat beli 1/7. Walaupun boleh kalau kata DJ Zul kaya, seekor lembu seorang pun tak apa, lagi bagus. Seorang dia, seekor lembu dia punya. Nama siapa? Nama DJ Zul Rinova. Yang tu lagi bagus. Tapi kalau kita tak ada duit, kita share-share lah.
5: Betul.
4: Kita kongsi pakat-pakat, dan bukan mesti 7. 6 orang seekor lembu boleh, 5 orang seekor lembu boleh, seorang seekor lembu boleh. Cuma maksima je kalau nak share, takat 7 lah. Kalau 10 orang kongsi, letak 10 nama, siapa pun tak sah. Sebab dia maksima 7. Jadi ibadat ini ialah ta'awun, tolong menolong. Ada yang tukang semelih, ada tukang lapar, ada potong daging, seronok lah. Seronok. Ada yang kerja timbang, ada yang kerja bungkui. Kemudian orang miskin pun dapat, orang kaya pun dapat. Kalau korban sunat tu, kita ambil sebahagian untuk kita, kita sedekah dan kita hadiahkan. Macam kita duk tahu lah, kita bahagi 3. Kita ambil sikit, kita sedekah bagi banyak. Dia ada banyak cadangan-cadangan daripada Imam Ghazali. Sama ada kita ambil sikit, kita ambil hati je. 7 peserta tu potong hati je. Makan hati. Makan hati ni bukan sedih. Kita makan hati tu pasal apa? Pasal kita optimis nanti kita nak masuk syurga. Hidangan pertama yang kita akan rasa dalam syurga ialah hati. Hati ikan. Kabdul hut. Hati ikan besar. Ikan apa saya tak tahulah. Saya duk tahu ikan nyok-nyok lah. Ni ada hati dia besar. Itulah makanan pertama ahli syurga. Lepas tu boleh pilih-pilih lah. Nak makan daging ke, burung ke, walahmi tairi mimma yashtahun. Teringin nak makan daging burung, makan. Tapi mula-mula tu memang makan hati dulu. Itulah makanan pertama. Rasa hati. Jadi Imam Ghazali dan ramai ulama kata, hati tu belah 7. Untuk peserta ambil hati. Selebihnya sedekah semua. Itu lebih baik. Maknanya kita tak buatlah 1/3, 1/3 tu. Kita ambil hati. Hati tu tak sampai 1/3, sikit sangat. Belah hati. Daging tak ambil, tulang tak ambil, apa pun tak ambil. Bagi semua sedekah. Itu yang paling baik. Dan boleh juga kalau terkalih, kita ambil punya banyak, kita sedekah sikit. Tapi hak tu teruk lah. Ini bukan korban lah, ini penting diri. Ataupun kita ikut cara biasa, 1/3 kita ambil termasuk daging, 1/3 kita sedekah, dan 1/3 kita hadiah. Ibadat ni sangat penting. sekarang ni ada dah yang hak buat-buat pandai lah. Tak yeah. pandai pun, buat-buat pandai. Dia pun kata lah orang pun kolesterol apa semua duk buat apa korban kan, bagi duit lah. Tukar dengan duit. Kalau bagi daging pun makan jadi penyakit. Ha, jadi nak dengan nak berimpun ramai-ramai apa semua kan. Kita sibuk zaman sekarang, kita bagi duit. Ganti dengan duit. Saya tak setuju lah. Sebab korban ni ialah syiar. Betul. Dan dia ada masa-masa dia, bukan boleh buat selalu. Dia 10, 11, 12, 13. Ha, kita tak mau pupus lah ibadat ni. Kalau semua benda ibadat nak ditukar, Allah maha mengetahui lah hamba-hamba dia. Kita bagi apa daging dekat orang miskin. Orang miskin perlu duit. Orang miskin pun banyak penyakit gout apa semua kan. Jadi tak payah buat lah sembilan-sembilan ni. Buang masa bagi duit lah. Nak bagi duit sepanjang tahun boleh bagi. Cuma 10, 11, 12, 13 ni yang terbaik ialah kita buat korban, gotong royong, edar daging mentah kepada fakir miskin, itu yang wajib. Dan kepada orang kaya ni sunat. Kalau ibadat semua nak tukar tu jadi haru, semayang pakai niat tu tukar tu. Kan? Betul. Semayang kan hakikat dia aqimis salata li zikri, dirikan semayang untuk ingat Allah. Tujuan dia nak ingat Allah. Betul. Jadi dia duduk feeling, dia duduk layan, ingat Allah, dia kira semayang dah. Semayang pakai niat. Ha, lepas ini puasa pakai apa pula? Semua benda nak tukar. Jadi tak bertepatan dengan kehendak Allah. Kerana Nabi SAW di Madinah pun ramai orang susah. 10 tahun Nabi duduk Madinah, 10 kali Nabi buat korban. Padahal di Madinah tu ramai orang susah. Peringkat awal Nabi tak bagi simpan-simpan daging. Nabi kata siapa dapat daging korban, jangan simpan melebihi 3 hari. Kena clear. Makan ataupun bagi dekat orang. Kemudian bila dah orang pun dah makin kaya, Nabi membenarkan boleh simpan lah. Ada orang dapat daging korban. Hari tu ni nak raya, tak habis-habis. Duk ada lagi. Kemudian Nabi mansuhkan boleh menyimpan. Itu menjadi dalil bahawasanya ibadat terbaik ialah kita buat korban. Bagi yang mana belum masuk nama ni, boleh lah. Kalau nak murah, buat korban di luar negara. Cari yang diyakini lah. Buat juga. Ada yang 400, ada yang 300. Daripada NGO yang kita yakin, yang penting kita buat. Habis tak ada pun, tapi yang ni tak sah lah. Cuma itulah yang mampu kan. Korban ni adalah untuk korban mendekatkan diri kepada Allah. Habis tak ada pun, macam sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, dia kalau tak ada duit, dia sembelih ayam. Tapi bukan korban ayam lah, jamu anak-anak makan. Sembelih lah seekor ayam, seekor itik ke. Niat untuk dekatkan diri kepada Allah. Kalau bukan ibadat korban pun, kita ada darah, ada sembelihan yang berlaku pada hari tersebut. Buat rendang lah, jamu adik-beradik makan. Kalau tak mampu masuk korban kambing, lembu, unta tersebut. Wallahu'alam.
5: Baik, insyaAllah. Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM dan juga yang menonton kami dekat Facebook Kedah FM juga, insyaAllah kita nak berat seketika. Lepas kita sambung semula untuk ada lagi kita nak hujahkan kepada anda semua. Banyak lagi kita nak perinci kepada anda. Jangan ke mana-mana, kita terus berehat seketika. Terus bersama kami selepas ini. Jom ikut sunnah.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagi Tak Kira Menuju Anda Berada dalam Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah, mungkin ada yang terlepas, jangan risau, insyaAllah nanti boleh ulang semula di Facebook kami Kedai FM, insyaAllah. Dan yang sedang dengarkan, terus dengarkan sehingga ke penghujungnya nanti, sebab kita ada hari ini topik yang sangat menarik nak dikongsikan untuk anda semua, iaitu berkaitan dengan korban dan semangat kebersamaan. Jadi insyaAllah tadi di ruangan pertama tadi kita dah dapat maklumat, kita dapat ilmu yang dah disampaikan. Jadi kita nak terus untuk ke sesi yang kedua, iaitu apakah peranan agihan daging korban dalam mengurangkan jurang sosial dan juga mengeratkan hubungan antara golongan kaya dan juga miskin, Ustaz?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang sangat baik tadi. Kita sambung tentang ibadat udhiyah ini. Wajib kita sedekahkan. Sedekah itu hukumnya wajib. Sedekah pula mestilah sedekah daging yang mentah. Kalau seorang tu dia buat korban, kemudian dia punya bahagian panggu dia tu diambil semua dan dia masak, maka tak sah. Okay. Dia mesti sedekah. Wa in qalla, sekalipun sedikit, dalam setengah kilo ke mentah, dia sedekah di tempat yang dia buat korban. Contoh dia buat korban di Kuala Nerang, dia sedekah situ lah. Lepas bakinya tu kalau dia nak balik, dia orang Sungai Petani, nak balik Sungai Petani pun tak apalah. Jangan tak sedekah langsung. Dan pastikan sedekah kita ni sampai ke tangan fakir dan miskin. Sebab kalau orang kaya itu bukan sedekah, itu hadiah. Hadiah sunat, sedekah wajib. Faham. Setiap tumpuk, setiap bahagian tu kena pastikan sampai ke tangan fakir miskin. Saya cadangkan di beberapa tempat, kalau pihak masjid atau surau yang uruskan pengagihan ini, kita wakilkan kepada mereka untuk agihkan daripada awal lagi, untuk pembelian, untuk penyembelihan semua kita wakilkan mereka untuk berniat sembelih untuk siapa kan. Dan pengagihan ni kalau boleh tu plastik tu, sistem tu kita buat dua warna. Warna merah dengan biru ke. Yang merah ni untuk agihan sedekah. Yang ni yang penting sekali. Yang biru ni tak ada masalah. Jadi jangan sampai bahagian peserta tu hanya dihadiahkan. Pastikan dapat kepada fakir miskin, kerana korban ini kita laksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membantu fakir miskin. Dan kalau korban tu korban yang wajib, dia wajib sedekah semua. Dia tak boleh ambil, orang kaya tak boleh ambil, wajib sedekah kepada fakir miskin ke semuanya. Itu korban wajib lah. Korban wajib seperti yang kita tahu lah, kerana nazar satu. Yang kedua, kalau dia ada lembu, ada kambing yang dia dah beli, ataupun dia ternak sendiri, dia tunjuk, dia tayin, dia tentukan, lembu ni aku nak buat korban, maka jadi wajib. Kambing ni aku nak buat korban, jadi wajib. Yang tu kena sedekah 100%. Baik. Dan yang ketiga, kalau ada wasiat daripada si mati, dan si mati ni wasiat, dia kata kalau ayah mati, hampa buatlah korban ke ayah, dan dia tinggal harta. Maka dibuat korban menggunakan duit yang ditinggal, harta yang ditinggal. Yang tu family tak boleh ambil lah, kena sedekah semua kepada fakir miskin. Jadi korban wajib ada tiga, ada nazar, ada yang ditentukan, dia kata ja'al tu ataupun binatang ini aku jadikan dia sebagai korban. Dan yang ketiga, korban wajib kerana menunaikan wasiat si mati, dengan syarat si mati ada tinggal harta. Kalau si mati hanya wasiat, duit sekupang apa pun tak tinggal, yang tu terpulang kepada waris lah. Kalau waris nak buat, disunatkan. Kalau waris tak buat pun tak apa. Kita wajib menunaikan wasiat si mati dengan menggunakan harta peninggalan si mati. Kita buat korban untuk dia. Korban wajib ni eloknya buat luar negara lah. Memang tak dapat kat kita lah. Memang sedekah buat di negara-negara orang susah, memang sedekah 100%. Itulah tujuan utama korban, untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu. Dan kita dengan beribadat ini niatkan yang ikhlas, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lan yanalallaha luhumuha, tak sampai pun kepada Allah, tak akan sampai daging-daging korban, wala dima'uha, darah-darah korban pun tak sampai ke Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai ialah keikhlasan, ketakwaan daripada kamu. Allah nak daripada hati yang ikhlas. Itu yang kita cuba bimbing tadi. Kalau korban sunat pun, kalau boleh kita ambil hati saja. Kalau nak daging pergi beli lah, di market banyak jual. Nak tulang, nak apa, ekor ke. Didikan kita ni kalau boleh, potong tang hati itu saja. Mm-hmm. Ambil hati habuan nak rasa, nak ambil berkat, nak rasa ibadat kita, rasa mm-hmm. sikit. Masaklah hati, masak apa, masak kicap ke, masak mm-hmm. apa ke, terpulang lah. Mm-hmm. Habuan nak rasa, hak selebihnya tu kita banyakkan sedekah dan kita boleh memberi hadiah kepada saudara-saudara kita yang Islam, insyaAllah. Dan kita cuba mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam korban ini. Antaranya, bila kita dah buat korban, kita sebut satu doa yang Nabi sebut, Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini daripadamu dan aku buat ini semata-mata kerana engkau, ya Allah. Aku harap kau terimalah ibadatku. Hmm. Dan Nabi juga menyebut, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammad. Ya Allah, kau terimalah ibadat korban ini daripada Muhammad, keluarga Muhammad dan seluruh umat Nabi Muhammad. Daripada sini, siapa-siapa yang buat korban, sunatlah dia berniat dalam hati, berkongsi pahala dengan keluarga dia yang tak berkemampuan untuk buat korban. Hmm. Kita buat korban, kita niat kongsikan nilai pahala tersebut kepada seluruh keluarga kita dan juga kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang muslimi muslimat sekalian. Tak rugi kita berkongsi pahala, pahala untuk kita tidak akan dikurangkan oleh Allah dan Allah akan sebarkan pahala tersebut kepada muslimi muslimat secara umum yang kita niatkan. Daripada situ melatih kita untuk membantu, membersihkan hati, mengikhlaskan hati, gotong royong dan sebagainya. Banyak perkara-perkara manfaat yang kita dapat daripada ibadat korban ini.
0: Baik, insyaAllah. Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika dan selepas kita sambung semula dalam topik kita yang sangat menarik hari ini, iaitu korban dan semangat kebersamaan, insyaAllah. Kita berehat seketika, sambung selepas ini. Jom ikut sunnah.
2: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua juga yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu, bawakan datu baik-baik insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga ada yang tengah bersiap sedia untuk nak pergi ke solat Jumaat, insyaAllah saya doakan semoga selamat sampai ke masjid yang anda ingin terus buat ibadah, insyaAllah. Dan untuk ketika ini juga kita nak terus ke ruangan yang terakhir. Kalau tadi ruangan yang pertama kita dah dapatkan maklumat, ruangan yang kedua pun kita dah dapatkan ilmu. Dan juga untuk kita nak ruangan ketiga, itu berkaitan dengan korban dan semangat kebersamaan. Jadi Ustaz, mengapakah pelaksanaan ibadah korban secara berkumpulan seperti korban lembu yang secara berkongsi ini, dia dapat mengukuhkan nilai kebersamaan, kerjasama dan juga perpaduan dalam komuniti ini, Ustaz?
1: Terima kasih atas soalan yang baik. Korban ini hukum dia ialah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dituntut dan disebut juga sebagai sunnah kifaiyah. Sunnah yang memadai dalam satu keluarga itu untuk mengelak daripada hukum makruh, sekurang-kurangnya seorang masuk korban. Dalam satu bumbung rumah tu, dia punya ketua keluarga ni yang menanggung nafkah lah. Dia tak mesti duduk sebuah rumah. Contoh orang ni dia suami, dia ada 4 orang isteri, rumah lain-lain, tapi yang tanggung nafkah seorang. Maka isteri-isteri dia tu dan juga anak-anak dia tu dalam satu family yang besar tu, seorang buat korban jadi peserta korban, maka tak makruh dah. Kalau seorang pun tak buat, semuanya makruh lah. Jadi di situ semangat kekeluargaan. Kita boleh berpakat. Tahun ni ada tak dalam keluarga kita yang masuk korban? Jangan sampai tak ada langsung. Dan kita juga boleh buat tabung dan sebagainya. Kalau 700 tu, seorang 107 orang dapat dah. Jadi dia memupuk kasih sayang bila ada wakil kita. Tiap-tiap tahun ada saja daripada family kita yang masuk korban. Tahun ni ayah, tahun depan mak, anak Kak Long, Abang Long, kita letak nama dan kita bantu. Kalau dia tak cukup duit, kita boleh menyumbang untuk dia. Dan bila kita buat korban ni, semua pakat balik, pakat tolong, pakat berhimpun. Di situ memupuk kasih sayang, kekuatan ukhuwah, kekeluargaan. Orang Melayu kita ni meriah selalunya Aidilfitri pakat balik. Adalah Adha ni mungkin ada yang tak apa nak peduli kan. Sebenarnya Aidil Adha ini dia raya besar. Aidilfitri itu namanya Aidil Asghar, raya kecil. Aidiladha raya besar. Raya besar dan disebut juga raya korban. Hmm. Cuma kita orang Melayu terjemah raya haji. Raya haji kena pergi haji ya. Nah, raya haji itu bagi jemaah haji pada 10 Zulhijjah mereka melontar 7 biji batu ni pekerak rambut ni pun boleh tukar kain baju lah. Tahallul awal raya lah bagi ni pa. Yeah. Lega lah. 8 hari bulan pakai kain ihram, 9 hari bulan pakai kain ihram, 10 hari bulan pagi itu kalau dia dah melontar 7 biji batu di Jamratul Aqabah kemudian dia kerak rambut, maka dia raya haji. Bagi kita yang ada di Malaysia ni, raya kita raya kurban. Kalau kita tak jadi peserta kurban, pilah tolong-tolong. Ya. Nabi SAW pesan kepada anak Nabi, Sayyidatina Fatimah. Ishadiha. Pi tengok, pi saksikan. Tengok orang sembelih tu. Kerana darah menitik. Darah pertama menitik itu, Allah ampunkan dosa kamu. Kata Sayyidatina Fatimah, ini khusus untuk keluarga kita, keluarga Nabi Muhammad sajakah ataupun untuk sekalian umat Nabi Muhammad? Nabi kata untuk kita dan untuk semua umat Nabi Muhammad. Pi tengok orang sembelih. Jangan duduk takutlah. Pi tengok di sembelih, darah merecik. Setitik darah pertama yang jatuh itu dengan kita tengok tu, Allah ampun dosa. Tak teruk pun pi tengok aja. Tapi dah pi tengok takkan nak tengok saja. Kena kata, kena kecam. Mai tengok aja kan. Jadi tolong-tolonglah kan. Apa yang boleh tolong, kita tolong. Orang perempuan boleh goreng bihun ke, boleh buat apa kan. Betul. Jadi gotong royong tu yang itulah falsafah ataupun maqasid daripada pensyariatan udhiyah. Pakat-pakat buat kerja, pakat jumpa aku, pakat melawak-melawak sikit, tanya habang. Nah, itu semua, itu yang Allah nak sebenarnya daripada ibadat korban ini. Kalau orang tu duit banyak, dia ada enam jenis korban. Yang terbaik sekali bagi orang duit banyak, dia buat korban unta seekor tu dia seorang. Seekor unta. Kalau mampu lah. Nombor dua, seorang manusia buat korban seekor lembu. Lembu seekor tu dia punya, tak ada share. Nak share pahlawan boleh lah. Tapi nama peserta dia seorang. Jangan riak, jangan apa, ikhlaskan hati. Duit ada, beli seekor lembu buat korban. Nombor tiga ni seekor biri-biri. Beli seekor biri-biri, dia tak share dengan orang, dia solid dia seorang. Nombor empat, seekor kambing biasa lah. Biri-biri ni yang bulu lebat macam kibas, sebab tu kira biri-biri lah. Hak tak apa nak ada bulu ni, kita panggil kambing kacang ke. Itu seekor tu dia seorang. Ini nombor apa? Nombor empat. Nombor lima, berkongsi seekor unta. 1/7, 1/7 share dengan kawan-kawan seekor unta. Dan nombor enam, hak ni yang hujung ni, hak ni yang last kali ni, martabat paling rendah, berkongsi seekor lembu. Banyak orang dia share lembu tu. Seekor 700 ke 800 ke kan. Ini nombor enam. Berkongsi. Tak apalah, takat mana yang kita mampu, kita buat. Yang penting, fi kulli am, kalau boleh buat tiap-tiap tahun. Kita buat untuk diri kita,

0: korban. Dan korban ini bagi penyembelih, ikutlah sunnah-sunnah Nabi, iaitu bila dia baringkan binatang tu belah kiri, ada kaki yang sepatutnya tak diikat. Nabi kata ikat tiga kaki, satu kaki tak ikat, itu kaki belakang hak kanan. Kalau boleh kaki kanan belakang tu tak usah ikat lah, kita belit-belit sudahlah. Belit tu tak payah ikat, yang lain tu ikat, tali ikat, yang tu kita belit-belit je, supaya ada satu kaki yang dia boleh kodek-kodek, meronta-ronta sikit. Kita nak amal hadis Nabi, fal yurih zabihatahu, bagilah kerihatan kepada binatang sembelihan itu. Dan juga ada adab yang lain selain daripada kita nak jaga hubungan dengan manusia, dengan binatang pun ada adab. Makruh duk pi asah depan mata dia. Itu yang dia nak tanduk. Asah lah sembunyi-sembunyi sikit, jangan asah berdepan. Makruh. Dan sembelih kawan-kawan dia duk tengok pun makruh. Itu saya tak tahu lah nak buat macam mana. Dah sembelih banyak-banyak ni, dia duk tengok saya gigi yang aku pula pasang. Kalau boleh dilindung lah, kalau ada kain rentang ke gimana ke, ketika sembelih itu binatang-binatang lain tak tengok. Jadi ada banyaklah adab-adab dia, kalau boleh kita ikuti dan kita buat yang terbaik. Kalau nak ambil pekerja, nak ambil daging ke apa, minta izin, sebab dia ada tuan dia. 7 orang peserta kena minta izin, jangan main ambil ya. Ekor hilang tak boleh. Sebab yang peserta tu dia ada hak dia, dia pemilik. Jadi nak ambil, nak apa, kena tanya, kena minta izin, kena buat dengan cara yang baik. Kalau tidak, korban yang dibuat akhirnya terkorban, berdosa, jadi curi pula kan, ambil tanpa izin dan sebagainya. Mudah-mudahan kita doakan ibadat korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada riwayat, korban kamu itu akan menjadi tungganganmu di hari akhirat nanti. Barakallahu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu antara ilmu dan juga pencerahan yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, iaitu dari Mudir Mahat Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Tajuk hari ini membincangkan berkaitan dengan korban dan semangat kebersamaan. Jadi alhamdulillah, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ada lagi topik yang akan dibawakan untuk anda semua, yang pastinya juga untuk anda terus kekal untuk dalam Jom Ikut Sunnah setiap hari Jumaat pada pukul 12.15 minit tengah hari. Boleh dengarkan di frekuensi kami 97.5 di RTM Klik Betul-Betul Percuma, dan juga anda boleh tonton kami dekat Facebook Kedah FM. Kita jumpa lagi. Selamat menaikkan ibadah korban. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.

0: Halo-halo, Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita
2: rancak serata-rata.
0: Semestinya rancak serata-rata dengan Putri sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Dan tadi kita punya topik kan, kita sembang-sembang tentang bila anda nampak pasangan anda handsome ataupun pasangan anda cantik kan. Sekarang ni Putri ada seorang pendengar kita yang kongsikan dengan Putri, daripada Nur Alia dari Seberang Jaya. Dia kata pasangan dia nampak handsome sangat bila dia bangun tidur. Amboi, bangun tidur kan, rambut serkis-lekis, serabai-serabai tu, dia kata nampak handsome, nampak cute je. Walaupun dah jadi bapa orang dah, dia cakap, tapi lagi comel daripada anak dia. Ambil manja ni. Okay, itu daripada Alia lah. Anda ada tak nak kongsikan dengan Putri bila anda nampak pasangan anda handsome, pasangan anda cantik kan? Ini seorang isteri dah meluah dah. Dia tengok suami dia handsome bila kan? Putri nak dengar pula daripada lelaki pula yang puji si isteri. Okay, jom kita layan lagu yang seterusnya, Menahan Rindu dari Wani Hasrita. Terus setia bersama dengan Putri sampai pukul 2 nanti. Kedai FM, Mesra Harmoni.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Jumaat. Sekarang jom kita sama-sama dengarkan Kutubah Jumaat secara langsung menerusi Nasional FM bersama dengan rakan tugas di Masjid Negara, Yus Amri Muhammad Yusof. Jom kita bersama dengan Yus Amri. Silakan.
1: Sementara sidang jemaah yang berada di Masjid Negara pada ketika ini sedang menunaikan solat sunat qabliyah, insyaAllah ya. Jadi kita nak kongsikan juga kepada saudara intipati khutbah yang dibawakan pada hari ini. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, khutbah Jumaat hari ini bertajuk Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat. Tajuk ini sebenarnya membawa message yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup di bawah sistem raja berperlembagaan. Dan khutbah ini yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bukan sekadar untuk mengajak kita menzahirkan rasa kasih dan juga taat kepada institusi diraja. Tetapi sebenarnya saudara turut mengingatkan bahawa setiap nikmat, keamanan dan kestabilan negara datang bersama tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seluruh rakyat. Ini yang akan sebenarnya dibawakan, ditekankan dalam khutbah yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam Islam, kepimpinan ialah amanah. Satu perkara yang sangat berat. Jadi raja bukan hanya simbol pemerintahan tetapi satu payung perpaduan, pelindung agama dan lambang kestabilan negara. Jadi oleh sebab itu saudara, kita diajar supaya menghormati pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Institusi diraja juga memainkan peranan besar dalam menjaga keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di negara yang kita cintai ini. Alhamdulillah ya. Khutbah hari ini juga akan mengingatkan kita semua sebagai rakyat Malaysia bahawa tanggungjawab bukan hanya terletak kepada pemerintah sahaja. Rakyat juga mempunyai amanah. Kalau kita mahu negara aman, rakyat juga perlu menjaga adab. Dalam masa yang sama sebenarnya saudara, memelihara perpaduan, menjauhi fitnah serta tidak mudah menimbulkan kebencian, terutama di media sosial. Ini yang sebenarnya dapat kita lihat berlaku sekarang ini. Jadi intipati khutbah seterusnya akan kita bawakan selepas ini bersama khatib yang bertugas, merangkai imam bertugas. Jadi ayo ke ruang solat utama masjid semula untuk mendengarkan laungan azan yang kedua. Dan selepas ini kita akan dengarkan khutbah bertajuk Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat.
2: الله أكبر الله أكبر

حي على الصلاة حي

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungannya. Pada saat kita melangkah ke rumah Allah pada hari ini dengan hati yang tenang dan langkah yang dipermudahkan, marilah kita berhenti sejenak untuk merenung suatu hakikat bahawa di belahan bumi yang sama ada insan yang keluar dari rumah dalam keadaan cemas, ada keluarga yang hidup dalam ketakutan, bahkan ada yang tidak pasti sama ada mereka akan pulang semula atau tidak. Sedangkan kita di tanah air ini masih mampu hidup dalam suasana aman, masih mampu beribadah tanpa gangguan, dan masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang terpelihara, maka sesungguhnya nikmat ini bukanlah suatu kebiasaan tetapi suatu kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka mimbar pada hari ini dengan penuh ta'zim mengangkat tajuk Dirgahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya Islam meletakkan kepimpinan sebagai satu amanah yang besar, bukan sekadar kemuliaan yang diagungkan dalam konteks negara kita. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar lambang kedaulatan negara, bahkan baginda merupakan payung yang menaungi rakyat, pemelihara agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan tadi bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbanding bantah, iaitu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ayat ini dimulakan dengan seruan kepada orang-orang beriman yang menunjukkan bahawa ketaatan kepada ulil amri bukan sekadar tuntutan pentadbiran, bahkan merupakan sebahagian daripada iman. Ini merupakan isyarat bahawa kepimpinan dalam Islam adalah amanah yang tinggi
Manakala ketaatan pula adalah tanggungjawab yang lahir daripada keimanan. Dalam masa yang sama, ayat ini juga mengajar keseimbangan yang sangat halus bahawa kesejahteraan sesebuah negara tidak akan tercapai dengan kekuatan kepimpinan semata-mata dan tidak juga dengan usaha rakyat secara berasingan. Sebaliknya, ia terhasil apabila kepimpinan yang amanah dan rakyat yang bertanggungjawab berjalan seiring, seia sekata dan saling melengkapi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam warisan hikmah Melayu disebut bahawa raja dan rakyat berpisah tiada. Raja dan rakyat itu ibarat aur dengan tebing, saling menguatkan dan tidak terpisah dalam menghadapi apa jua cabaran. Bahkan boleh diumpamakan seperti bahtera di lautan, di mana raja sebagai nahoda menentukan arah, manakala rakyat sebagai pendayung menggerakkan perjalanan. Jika salah satu pincang, maka bahtera itu tidak akan sampai ke destinasi yang dituju. Sidang jemaah yang berbahagia, pada hari ini dunia sedang berdepan dengan pelbagai ketidaktentuan, pergolakan di beberapa wilayah, tekanan ekonomi yang semakin dirasai serta cabaran sosial yang kian mencabar ketahanan masyarakat. Semua ini memberi kesan, sama ada secara langsung atau tidak, kepada kehidupan kita sebagai rakyat. Dalam keadaan seperti ini, negara tidak mampu berdiri dengan satu kekuatan sahaja. Ia tidak akan bergantung hanya kepada kepimpinan dan tidak juga boleh diserahkan kepada rakyat secara terpisah. Bahkan, ia menuntut suatu kesatuan yang utuh di mana semua pihak menggembleng tenaga, saling mempercayai dan saling menguatkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Maksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengingatkan bahawa kebinasaan bukan sahaja datang daripada ancaman luar, tetapi sering berlaku daripada kelalaian dalam diri. Apabila amanah diabaikan, apabila akhlak diketepikan, apabila perpecahan dibiarkan, maka itulah titik awal kepada runtuhnya kekuatan sesebuah negara. Sedang jemaah yang dikasihi, dalam mendepani segala cabaran ini, marilah kita bersama-sama menggembleng tenaga, memperkukuh perpaduan, memperbaiki akhlak dan mengukuhkan kepercayaan antara satu sama lain. Jangan kita hanya menuntut keamanan, tetapi kita sendiri menjadi sebab kepada kerosakan. Jangan kita hanya mengharap kestabilan, tetapi kita sendiri lalai dalam tanggungjawab. Pada hari ini kita menzahirkan rasa kasih dan setia dengan ungkapan Dirgahayu Tuanku. Namun hakikat kesetiaan bukan terletak pada lafaz semata-mata, tetapi pada sikap dan tindakan. Sesungguhnya amanah itu bukan hanya terpikul di bahu pemimpin, tetapi turut tergalas di bahu setiap rakyat jelata. Jika raja memayungi dengan keadilan, maka rakyat hendaklah memakmurkan dengan ketaatan. Jika pemimpin menjaga negara, maka rakyatlah yang menjaga jiwa bangsa. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa nasihat penting sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah kita menyedari bahawa
kepimpinan adalah satu amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi kewajipan kita untuk menzahirkan ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Kerana daripadanya lahir kestabilan dan kesejahteraan negara. Yang kedua, dalam menghadapi pelbagai cabaran dan krisis yang melanda dunia pada hari ini, hendaklah kita memperkukuh kesatuan, saling mempercayai dan berganding bahu, kerana kekuatan negara tidak terletak pada individu semata-mata tetapi pada kebersamaan seluruh rakyatnya. Dan yang ketiga, setiap daripada kita bertanggungjawab memelihara akhlak, disiplin dan keharmonian masyarakat. Kerana sesungguhnya kerosakan itu sering bermula daripada kelalaian manusia sendiri. Sedangkan kebaikan pula lahir daripada kesedaran dan tanggungjawab bersama. Barakallahu li wa lakum al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور.

0: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Baiklah, rancak serata-rata dengan Putri sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Okey, sekejap saja lagi kan, pejam celik nak sampai pukul 2. Tapi tak apalah, kan? Nah, tadi kita dah simbang-simbang tentang bila anda nampak pasangan anda handsome ataupun pasangan anda cantik, kan? Nah, tak sempat kita dah simbang banyak, kan? Sebab jadual, macam biasalah, jadual hari Jumaat ni dekat Kedai FM, dia pack sikit. Sebab kita ada khutbah Jumaat, kita ada jom ikut sunnah, kan? Tapi tak apa, jangan sedih tahu. Esok hari Sabtu, kita simbang-simbang lagi, okey? Jom kita nak layan lagu Fata Morgana. Terus setia bersama dengan Putri sampai pukul 2 sekejap saja lagi. Kedai FM, Mesra Harmony. Pulang.

Terima kasih yang masih mendengarkan Kedah FM di frekuensi 97.5. Yang mana di luar Kedah, terima kasih juga tau sebab download RTM Click tu. Sebab dekat RTM Click ni, bukan setakat anda boleh dengar suara DJ di Kedah FM sahaja tau, tapi boleh dengar juga suara DJ-DJ lain di semua stesen RTM yang lain. Dan juga ada drama dekat situ, ada telemovie dekat situ. Yang manalah tau kan, tengah scroll-scroll RTM Click tu, tiba-tiba ternampak muka Puteri berlakon dekat salah satu telemovie. Kan best kan, macam-macam tau ada dekat RTM Click tu. Best kan, hanya di hujung jari sahaja. Dan semestinya lagu-lagu yang menarik hanya di Kedah FM bersama dengan Puteri. Terus setia bersama dengan Puteri di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Ya, Anda masih lagi bersama dengan Pusri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Memang rancak serata-rata sampai pukul 2 petang. Tapi jam menunjukkan, alamak, nak sampai pukul 2 dah. Betul-betul jealous kan jam ni. Tapi jangan risau tau. Kita jumpa esok, okey? Temu janji kita esok. Janji, dengarkan Puteri esok pukul 10 pagi sampai 2 petang juga. Dengan topik apa, kena tunggu esok tau. Lepas ni, DJ Mizi akan temankan anda sampai pukul 6 petang pula. Semestinya lagu-lagu yang menarik. Jangan risau, okay? Alright, so jom Puteri undur diri dulu. Puteri tinggalkan anda dengan lagu Rindu Padamu daripada Yasin, okay? Terus setia bersama dengan Kedai FM sampai malam nanti. Bye, jumpa lagi esok. Assalamualaikum.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM? Sentiasa

0: Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk anda semua. Dengar-dengar Gerai FM 97.5 bilahan terbaik di utara. Tu dia Mizi. Bersama Mizi, relax diorang mestat layan yang di Gerai FM ketika ini. Terima kasih kerana masih lagi setia hingga ke waktu ini. Terima kasih lah untuk anda semua kan yang sentiasa setia mendengar Kedai FM, pilihan terbaik nombor satu di utara. Baik untuk anda semua, apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Pihak ayah tahu mana? Ada kata hujan misi duduk rumah. Ada kata hari ni Kak Ipak buat tak apalah. Yang penting kita kunjung-mengunjung di bulan apa sempena Hari Raya Aidiladha ni kan. Dan tadi ada misi tengok adik tu, oh rajin raya-raya kedua daripada meniaga. Raya raya kedua kan ni misi. Raya ketiga ya, Rabu, Khamis, Jumaat hari ni raya ketiga. Oh, dah meniaga, dah ada tudung hitam tadi. Dia jaga kat kuanta. Oh, Mizi tadi nak silap, tersilap bayar tadi. Oh, tak apalah. Selamat mendengar Kedai FM. Terima kasih banyak juga Mizi P. Kedai-kedai ni ramai dengan Kedai FM. Itu dia katakan, orang utara pilih Kedai FM. Baik, lagu semangat untuk apa semua. Anak-anak perantau sama pulang. Jalan jam tu biasalah, ramai dah kereta balik kan. Sebelum ni kereta, dia ada depan rumah 2 biji. Ni dia boh 6 biji lagi setiap rumah. Tambah. Ramai lah. Kereta menerum-neram lah daripada hari raya apa, sebelum raya lagi kan. Dan hari raya kemarin pun nak pergi ke mana pun, tengok hari raya pertama pun nak pergi ke jalan gunung tu jam, tak tahu nak habar. Pagi okey, main tengah hari, petang ke satu kedua tu dia sesak dah. Jadi hati-hati memandu juga untuk anda semua. Lagu semangat untuk apa semua, Kedai FM.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas.

0: bag kopi itu? Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Assalamualaikum. Bagi salam lagi, selamat hari raya untuk anda semua yang baru mendengar Kedah FM ketika ini. Pilihan terbaik di utara, 2.48 minit petang ketika ini. Di mana lokasi hujan kan, tadi angin pun kuat. Jadi kita ni kena berhati-hati lah kan. Kadang lalu buah pokok, keduk berteduh buah pokok pun berbahaya. Jadi dalam keadaan jalan raya yang licin ketika ini, hujan kan, pemanduan pun yang buat motor tu break dengan break mengejut, nanti boleh tergelincir. Boleh tergelincir mesti. Okay, baiklah ni antara Bali dari Yan dengan kena SPDC kita layan Sakinah untuk anda. Kedai FM juga, untuk anda juga di Kedai FM 97.5 terbaik di utara.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.

0: vară bărtăm soare.
1: Disinila, udaie băsilang, cerită de cosi.
0: Dari perlis, hingga kesaba. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Kedai FM 97.5 bilan terbaik di utara. Terima kasih untuk anda semua yang masih setia hingga ke waktu ini. Hati-hati memandu untuk anda semua. Dan keadaan jalan yang licin, terutama nak gunakan lebuh raya baling gerik tu pun hati-hati kan. Dan yang juga yang nak pulang, ada yang kata nak pulang ke Kelantan. Kalau misi tengok memang aliran trafik tu, kalau dari Rantau Panjir tu nak ke Pasir Mas tu memang, nak ke Kota Baru memang perlahan lah. Kalau petang-petang ni hari kedua, hari ketiga gitu. Dia ada start juga, kita tengok penambahan trafik jugalah di jalannya Kuala Sungai, jalannya Jerelun, Alok Janggut, Kuala Sungai, dan juga di jalan Sungai Korok menuju ke Gunung dan juga ke Pantai Johor. Ni laluan yang menjadi tumpuan yang utamalah dari orang kata luar bandar lah sikit, nak masuk dari Perlis, nak masuk ke Kedah, nak masuk ke pusat bandar Alustar. Itu menyebabkan kenderaan banyak, aliran trafik semakin meningkat. Baik, hati-hati memandu. Ini dia misi, kongsikan, sharekan, ambil kongsikan kita mood raya ni, balik kampung Kedah FM.

97.5 bidan terbaik di utara. Itu dia, kita tadi kejatuh cinta berbunga-bunga lah. Kan, okey, terima kasih juga untuk Abang Madi utara kita. Abang Madi utara ni kerap dah kan melaporkan kemenangan-kemenangan yang buat semua di sekitar orang kata kawasan Kedah Tengah lah, Kedah Tengah lah, Kulim, Sungai Petani pun semua tu Kedah Tengah lah. Kedah Lustang ni utara, macam ni utara selatan, mana selatan benda-benda baru buat semua tu selatan lah kan. Okey, Abang Madi kita kata nak balik kampung di Perak. Tanya Perak di mana tu. Ya. Kan? Perak tak apalah, hati-hati memadu juga. Pak Long, Pak Long di Pak Long ni, mana saya baca-baca balik Pak Long kita, Pak Long Syahri, Syahri, Abang Syahri. Kita tadi sebut R pula Mizi. Pak Long Syahri kita kata ni nak ke Kuala Lumpur. Oh, okay, hati-hati memandu lah, mengenai kedua-dua utara selatan Kuala Lumpur. Tapi semalam hari ni gurun tu belah nak menuju ke utara lah kan, nak menuju ke utara belah, menuju ke selatan lah kan, dari Pendang ke betul, kerana semalam dari Pendang dah nak ke gurun jam. Kena pukul berapa, 10:30, 11 tu jam lah. RNR pun penuh. Jadi hati-hati pemandu, tak tahulah hari ni macam mana. Nanti kita tengok maklumat trafik kita dari semasa ke semasa untuk misi kongsikan bersama anda semua. Baik, ini dia, Kapilah Merindu Tanpa Kata. Hati-hati pemandu, Kedah FM.

Cerai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Adik saya biasa orang betul ke adik? Lalunya abis ke adik? Okey janji. Tak tahu lah. Okay, terima kasih untuk semua yang mendengar Cerai FM 97.5 terbaik di utara. Macam mana tu? Kawasan pun semua hujan lagi ke? Kenyang-kenyang ke? Kan mendung ke? Ada tarik selimut, ada yang kata duk baru goreng lauk ke 3.5 peting. Tak tak dan tadi pergi merkit. Jalan jam balik lambat. Jom. Mojek Hafiz Dinaka dengan Zamri Haris. Oh, hebat lagu ni. Dalam diam. Lebih 20 juta tontonan. Hampir 20 juta tontonan juga di YouTube. Ini dia. Sama-sama kita dengarkan lagu ni. Dalam diam. Kedai FM.

Kedah FM 97.5 di Bengkasi untuk semua masyarakat setia di 97.5 terbaik di utara ketika ini. 3.37 minit petang ketika ini. Ada kata nak ke mana Mizi, nak jalan-jalan, nak kenduri pun ada juga majlis lewat-lewat. Apapun hati-hati memandu, semoga selamat dalam perjalanan anda. Ingat, okey, kalau nak jalan jauh tu, pastikan kenderaan itu di senegara. Kalau kita rasa okey dah semua ni, tapi jangan lupa dalam musim hujan ni, tayar kereta tu jangan ada botok sikit, sebab terutama tayar hadapan ni, kalau kita menggunakan deburai atas rata jalan yang lurus, jika ada air bertakung sikit ke apa semua, dia boleh lost control. Ambil lost control tu mesti, bukan mana-mana, ini fakta, bukan auta ya. Dia boleh kita tiba steering kita jadi nak ke kiri kanan, dia jadi macam dia terapung je, sebab mesti pernah jadi macam tu. Jadi mesti kongsikan untuk anda semua kan. Banyak juga ada yang orang kata memang menyentuh kalau tayar tu dia botok sikit ke bunga sikit ke, walaupun tak botok lah teruk sangat pun, kadang dia boleh buatkan kita hilang kawalan juga. Kalau tayar besar pun jadi juga. Tapi hati-hati memandu lah, patuhi peraturan jalan raya, had laju yang telah ditetapkan. Jangan duk pandu laju-laju sangat no? Tambah ada beberapa kawasan, di beberapa kawasan kalau di lebuh raya utara selatan ni, memang ada tempat yang memang air bergelenang macam lepas hujan. Jadi berbahaya, hati-hati memandu untuk ada semua. Aduhai, 1000 kali sayang ke FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Jadikan raya anda penuh bermakna. Sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
3: Semoga selamat sampai ke destinasi. Daripada Kedah FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara selama hari raya Aidiladha untuk anda semua. Terima kasih memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor 1 di hati anda. 3.50 minit petang ketika ini menemani misi Relax Dona Mestet Layan. Jangan lupa untuk follow TikTok Kedai FM, TikTok di TikTok anda Kedai FM, dan juga di Facebook type Radio Malaysia Kedai FM. Follow, jangan tak follow. Jom ikut rapat sikit, sayangi dia. Usup untuk anda Kedai FM.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah abang yang dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Jangan pergi mana-mana. 4-30 minit petang nanti kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM. Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Dan terima kasih kerana mendengar Kedai FM 97 dan Iman Terbaik di Utara. Baiklah, kepada muslimin dan muslimat, misi kongsikan pandangan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setar, Kubang Palsu, Pokok Senang, waktu asar 4.43 minit petang. Pendang, Kuala Muda Yan, waktu asar 4.43 minit petang. Perang Terap Sik, waktu asar 4.42 minit petang. Seluruh daerah Baling, 4.41 minit petang. Kodim Bandar Baru, waktu asar 4.42 minit petang. Seluruh pula Langkawi waktu solat pada asar 4.45 minit petang. Dan juga puncak Gunung Jerai waktu solat pada asar 4.43 minit petang. Teruskan ke standar di Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Ada tim memandu, selamat bertugas, selamat istirahat di rumah. Terus kekal mendengar Kedai FM.

حي على الفلاح.

Kedai FM, selamat ni 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM ketika ini menemani misi. Relax, donam, hashtag layan. Jangan ke mana-mana, kita nak ikuti utama 5 petang. Sebab itu kembali di Kedai FM. Relax, donam, hashtag layan Kedai FM.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

Kerana FM 97.5 pilihan terbaik di utara selamat raya 5.17 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk semua masih lagi setia di Kedai FM. Baik, jom misi nak putarkan. Putarkan apa misi? Lagu lah. Esok ada majlis kenduri pun ramai juga hari satu. Kan hari ni pun kenduri banyak juga. Alhamdulillah, syukur. Tapi Pak Kenuri ini mesti nak putarkan lagu seterusnya adalah Mempelai Sejuk di nyanyian Haziq Rosbi. Selamat dijakabulkan ada yang akan nikah pada hari ini, hari Jumaat. Alhamdulillah, syukur. Di hari yang penuh barakah, penuh bermakna pada hari ini kan, juga jatuh kepada 12 Zulhijjah untuk hari ini. Alhamdulillah, semoga jodoh berpanjangan hingga ke ayah dan ke anak cucu. Baik, jom untuk anda Kedai FM.

97.5 perpundangan 5 pilihan terbaik di utara. Ada beritahu kat misi ya. Jadi kena tambah misi. Kalau boleh tu dalam musim perayaan ni, kalau masuk kawasan-kawasan kampung ke, betul lah ansur lah ketika memandu. Ya, tu misi dia cakap banyak kali dah. Kalau duduk dari atas ban tu, apa nampak dari jauh tu, apa duduk dari tepi dia dulu, biar dia lalu dulu. Betul lah ansur lah. Beli barang pun betul lah ansur. Jangan main potong. Tengok kan. Kalau tengok orang tu, dia nak beli aiskrim je satu je, bagilah lain-lain kan. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih untuk semua masyarakat setia di Gerai FM 97.5. Terbaik di utara. 5.31 minit petang ketika ini, 5.45 minit petang kita ada Bis On Air nanti. Dan jangan lupa selepas itu nak bersama DJ Yad pada 6 dalam santai 6.12 nanti dalam Pocket Ilmu juga. Bukan Pocket Ilmu, Poketlah Pocket Ilmu lah. 6.15 minit petang nanti ke petang ini. Jangan ke mana-mana. Jom Dato' Jamal Abdillah dari Gadis Melayu Kedai FM.

0: Itu dia sebenarnya Taman Astaguna di Mengkalsi untuk semua masih lagi setia di 97.5 pemilihan terbaik di utara. Mesti dah nak mengundur diri, memohon pada maaf sekadar sadar dan silap. Sedangkan tidak lagi tergigit, ini kan pun kata-kata sentiasa muasabah diri kita untuk menjadi yang terbaik dan saling memaafi dan tersatu sama lain. Kita berjumpa lagi di Dari Masuk Kedai Waktu. Bye. Assalamualaikum. Kedai FM terbaik di utara. Bye. Beast on Air.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Petang ini saya berada di Ikon Yan, di Pusat Pembangunan Ekonomi Bersepadu. Dan di kilang ini adalah kilang pembuatan kuih-kuih tradisional, iaitu baulu. Jadi untuk mengupas lebih lanjut mengenai pembuatan kuih tradisional baulu ini, saya kini bersama pengusahanya, iaitu Puan Rashidah Latif. Macam saya rasa tadi, baulu yang maksud buat ni, dia lembut. Lepas tu dengan ada rasa tu yang jadi strawberry, coklat kan, jadi tu yang ada kelainan tu jadi sedap. Tapi kalau kita macam makan 2-3 hari, dia akan lagi rangup kan. Dia lagi rangup. Oh, itu yang menarik baulu ni. Jadi mungkin maksud harap baulu apa pelbagai cita rasa dia akan dapat sambutan lebih luas lagi lepas ni.
2: InsyaAllah itulah harapan maksud kan. Bila sebab dia ada keladi. Yang tu bapak, keladi ada, cappuccino ada, kopi ada. Maksud bapak rasa lah. Yang tu, tapi banyak yang suka ni baulu coklat. Mama, yang ada KL pun dia akan call nak baulu coklat. Dia berbalik ni kan, dia berdua. Dia nak baulu coklat. Kalau strawberry tu ada lah yang peminat-peminat dia kan. Tapi yang banyaknya baulu coklat. Beast on Air.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Dengar frekuensi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara.

0: Soară bertemu soare.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengannya. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada DJ Mizi yang teman anda untuk Relax 26 tadi tu daripada pukul 2 sampailah ke jam ini. Terus setia bersama dengan Yat sampai pukul 12 tengah malam nanti. Banyak benda yang nak kongsi kepada anda. Jangan lupa, kejap lagi kita ada Poket Ilmu khas Aidil Adha. Dan tak dilupakan juga selamat hari raya Aidil Adha untuk anda semua yang mendengarkan Yat di mana saja anda berada. Nanti kita akan dengarkan tajuk apa Poket Ilmu kita nanti. Okey, baiklah. Untuk anda semua, terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: ini.
1: Maukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedah FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedah FM.
2: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana diberikan keizinan pada hari ini di Hari Raya Aidil Adha yang ketiga, tentunya bersama dengan satu program Pocket Ilmu, sebuah program yang cukup istimewa mengupaskan topik agama yang ringkas padat tentunya sampai di hati kita. Dan macam biasalah di minggu ini, alhamdulillah diberikan lagi rezeki kita bersama, tentunya bersama dengan yang berbahagia, Profesor Dr. Syukri Ahmad. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat, Prof?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, sihatnya.
2: Sihat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Selamat Hari Raya juga, Prof.
3: Sama-sama kita.
2: Kita di Hari Raya yang ketiga.
3: Ketiga.
2: Ketiga ni masih boleh buat ibadah korban,
3: ya? Ya, boleh. Sampai besok lah.
2: Sampai besok.
3: Besok, ya. Hari terakhir untuk kita dianggap disebut sebagai hari tashrik yang ketiga lah.
2: Maksudnya masih lagi boleh melakukan ibadah korban. Dan tajuk kita hari ini pun memang istimewa berkaitan dengan ibadah korban dan Hari Raya Aidil Adha itu sendiri, iaitu setulus Nabi Ibrahim, setaat Nabi Ismail, yang mana nanti kita akan kupaskan bersama apa sebenarnya di kisah dan ibrah pengajaran yang boleh kita dapat bersama daripada dua baginda Rasul yang kita kita hormati dan kita sayangi bersama. Dan tentunya kepada anda semua, kita bersiaran langsung dari di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Anda boleh tinggalkan komen anda di sana untuk tanyakan soalan bersama dengan ibu Prof nanti, ataupun boleh call kita 0477130037 ataupun 0477176088 untuk tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita, Prof, 0115686300. Baiklah, tanpa melengahkan masa, Prof, dengan tajuk kita setulus Nabi Ibrahim, setaat Nabi Ismail. Silakan, Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, ya, kita mulakan dengan kalimah syukur kepada Allah. Allah bagi kita peluang yang cukup banyak, kan? Kehidupan ini suatu peluang yang Allah Taala beri. Bukan kepunyaan kita.
2: Betul.
3: Dia adalah pemberian dan anugerah. Diri kita sendiri, kesihatan tubuh badan, nyawa yang kita punyai, persekitaran, keamanan, kedamaian, indahnya alam ini, semua itu adalah pemberian dan anugerah. Sebab itu setiap anugerah dan pemberian itu kita akan terjemahkan dengan perkataan alhamdulillah, dan kita akan nikmatinya dengan atas asas ketakwaan kepada Allah SWT. Petang ni iatnya kita nak bercakap satu tajuk yang agak cantik, kan?
2: Betul.
3: So, tulus Ibrahim, yakni Nabi Allah Ibrahim, dan setaat Nabi Allah Ismail. Kalau saya tanya iat lah, apa yang dapat disimpulkan dengan dua frasa tu? Setulus Ibrahim, setaat Nabi Allah Ismail.
2: Kalau kita tengok cerita kepada Nabi Ibrahim tu, kan, mungkin cerita tentang pengorbanan yang dia lakukan atas mungkin kita kata ketaatan kepada Allah SWT atas perintah Allah. Itu mungkinlah yang sebenarnya saya boleh kita simpulkan di situ.
3: Bila Allah Ta'ala nukilkan dengan Nabi Allah Ibrahim ni, dalam Al-Quran ni di antara Nabi yang banyak disebutkan ialah Nabi Allah Ibrahim sebanyak 169 kali. 69 kali, maaf. 69 kali sebutan Nabi Allah Ibrahim. Yang tertinggi disebut dalam Quran ialah Nabi Allah Musa sebanyak 136 kali. Ini bermaksud jumlah yang sangat banyak. Nabi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebanyak 4 kali, dan sebutan Ahmad itu 1 kali, jadi 5 kali. Kenapa disebutkan Nabi Allah Ibrahim ni sebagai suatu sebutan yang banyak? Sebab dia merupakan bapa kepada seluruh nabi. Dia menjadi sebagai satu ikutan, dan daripada itulah zuriat Nabi Allah Ibrahim lah datangnya para anbiya. Jadi para anbiya yang datang melalui jalan Nabi Allah Yaakob kan, anak kepada Nabi Allah Ibrahim, dan juga Nabi Allah Ismail alaihissalam, merupakan titisan ataupun keturunan daripada para anbiya. Bermakna besarlah kedudukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan Allah telah pun menceritakan panjang cita-cita Nabi Allah Ibrahim tu dari konteks pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bercakap soal setulus, artinya satu pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni, satu pengorbanan yang sangat ikhlas. Sangat jujur dan tidak ada sempadan pertanyaan. Maknanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tak pernah bertanya apa yang diputuskan dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita sebut perkataan setulus ni, makna seikhlas-ikhlasnya. Tidak ada perkataan kenapa, mengapa. Tidak ada pertanyaan itu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah dihumban dalam bakaran api dan tidaklah dibakar oleh api yang begitu ganas. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah berhadapan dengan Raja Namrud yang sangat zalim, berhadapan dengan keadaan-keadaan yang banyak. Apatah lagi satu pengorbanan bersifat peribadi kan? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama dengan anak-anaknya, yang semua itu diceritakan oleh Allah sebagai satu pengorbanan bersifat peribadi maupun bersifat satu dakwah. Kalimah taat ini maknanya suatu perkara yang kalau kita terjemahkan, seorang insan yang orang biasa-biasa macam kita, kita akan banyak bertanya kenapa dan mengapa. Tapi Nabi Allah Ismail tidak ada perkataan itu. Kerana perkataannya wujud ialah bila dia datang daripada Allah, datang daripada seorang yang bernama ayah, maka keputusan itu ialah ketaatan mutlak kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita cerita umum lah. Jadi kalau kita tengok tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan kisah Nabi Allah Ismail ini, dia bukan sekadar satu cerita sejarah. Dia adalah satu istilah dipanggil blueprint. Blueprint ni satu di antara cara yang kita kena ikut. Dipanggil Millatu Ibrahim, satu kaedah yang kita nak ikut, bukan ikut syariatnya. Kerana kita ada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ikut pengorbanannya. Jadi korban itu ialah bahasa Arab yang bermaksud satu pendekatan Nabi Allah Ibrahim untuk dekat dengan Allah. Satu kaedah Nabi Allah Ibrahim untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila disebut tentang setulus Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni, dia tulus bermula dengan kepercayaan. Kita ni ianya kita ada percaya dengan Allah kan. Kita sebut Nabi Muhammad, kepercayaan. Tapi kepercayaan kita ni bila diuji sikit, kita dah lemah. Uji sikit je, kita dah tak dapat lagi menerima hakikat ujian itu. Kita akan memberontak, kita akan cepat marah, kita cepat beremosi, kita kadang-kadang bertanya Allah kenapa begini dan begitu. Inilah yang ada satu pembedaan di antara kita dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji dengan ujian yang sepenuhnya kan, satu ujian yang dibakar, ditinggalkan isteri di padang pasir, masuk ujian yang diikat dengan perkataan tawakal. Sepenuhnya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala anggap mengatakan bahawa Nabi Allah Ibrahim ni telah berjaya dalam ujian yang semua. Wa idib tala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahunna. Dan ingat ketika Allah Taala telah menguji Nabi Allah Ibrahim dengan beberapa kalimah, beberapa ujian, dan dia telah menyempurnakan semua ujian-ujian itu. Macam layan kan, kita nak dapat anak kan. Minta lama, nak minta tiba-tiba, dalam usia yang panjang baru dapat anak. Tiba-tiba anak itu terpaksa dikorbankan kan?
2: Allah.
3: Tentulah suatu yang sangat meruntun jiwa.
2: Betul.
3: Kan, rasa kesedihan yang sangat besar. Jadi Allah tunjukkan itu Nabi Allah Ibrahim AS. Demikian dalam kehidupan. Ada orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia anak kan, dapat anak, tiba-tiba Allah ambil balik. Jadi dalam ujian yang begitu besar kan, dia harus berfikir ketika ujian itu datang, dia kena ada suatu kesabaran seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Yeah. Sebab ujian itu sebenarnya akan merentas semua kehidupan kita. Tak ada siapa pun yang boleh lari daripada ujian itu.
2: Betul.
3: Jadi, tulus atau ikhlas ni, yatnya, dia tak perlu tunggu logik. Ini panggil ikhlas, tawakal kepada Allah, ataupun meletakkan prinsip bahawa agama yang Allah Ta'ala perintah itu, jangan bertanya kenapa ni jap. Yang ini yang tunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Maka apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dia tak tunggulah logik itu. Contoh kan, Allah Ta'ala datangkan mimpi kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Dalam mimpi itu dia sembelih anak dia. Dia terus pergi jumpa dengan anak dia, bertanya kepada anak, apa pandangan kamu? Aku bermimpi aku menyembelih kamu. Dia tak bertanya kenapa perlu dia sembelih. Apa pasal pula nak kena sembelih anak pula ni?
2: Ya, betul.
3: Kan istilah-istilah yang digunakan rasional orang untuk bertanya tentang perintah Allah tadi. Dan si anak tadi, Nabi Allah Ismail AS, di atas prinsip ketaatan, dia bila dia bertanya ayah dia, apakah ini datang daripada perintah Allah? Kalau itu perintah Allah, maka laksanakanlah ya Allah. Kan? Jadi maknanya ayatnya, kedua-duanya telah menterjemahkan tentang tawakal dan reda di peringkat yang paling tinggi. Kita mungkin tak mampulah, tapi itu benchmark, itu di antara cara kita melihat tentang kehidupan kita dan juga kehidupan dalam berhadapan ujian-ujian ini. Jadi itu bermakna setulus dan setaat. Jadi tulus ni kadang-kadang sanggup untuk, orang kata, sanggup untuk berpisah. Kan nak tinggal isteri, anak di padang pasir gersang kan, artinya satu pengorbanan lah. Tapi itu perintah. Kemudian telahlah tinggal kat situ kan, kemudian nak kena datang semula, nak main semula kan, lepas tu nak kena korbankan anak. Semua itu suatu yang sangat besar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia sebagai sejarah pengajaran yang akan diingati oleh setiap orang pada setiap tahun. Ketika mana pun kita pergi melaksanakan ibadat haji. Jadi setiap kali ibadat haji kita laksanakan, maka kita akan mengulang tayang semula cerita Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi Allah Ismail. Kita pergi ke tiga tempat jamarat. Panggil jamarat ni tempat melontar. Itu akan menggambarkan kepada kita tentang bagaimana adanya usaha iblis untuk menggoda Nabi Allah Ibrahim AS. Kenapa kau buat begini? Tak payahlah buat. Dia cuma menggoda. Maka Nabi Allah Ibrahim telah melontarkan iblis tadi dengan tiga kali lontaran, tiga kali jamrah. Maknanya godaan itu sebagai satu terjemahan bahawa kita dalam kehidupan kita ini, kita akan dapat godaan yang berbagai. Ia akan menjauhkan kita daripada ingatan untuk dekat korban dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah minta kita supaya ingat benar tu. Kita bayangkan masa saya pergi Mekah dulu kan, saya pergi buat haji tahun 2001. Agak lama kan. Masa tu belum ada lagi sekarang-sekarang ni kan, yang dianggap jamarat yang dibuat cantik. Sekarang ni cantik lah. Masa tu, ayatnya, orang kalau pergi melontar ni, dia lawan arus, masih-masih lawan. Ada daripada Afrika yang datang dengan rombongan, ada daripada Turki, kan, dipanggil Turki ni, datang dengan satu rombongan. Masih-masih, maknanya kita tengok, adakah ini Islam? Gambaran seolah-olah macam tu. Sebab datang ni macam nak mati.
2: Bersesak semua tu.
3: Dia akan berlaga. Kita anggap kata, adakah sukar inikah nak melontar ini? Kita faham bahawa dalam soal berhadapan dengan iblis, dia lagi sukar. Kan? Kerana emosi, kerana hasad, kerana dengki manusiawi ini, mereka akan mengutamakan diri mereka berbanding dengan diri orang lain.
2: Orang lain.
3: Tapi bila dia dibuat dengan baik, maksudnya, benda yang sepatutnya tidak berlakulah seperti kejadian-kejadian dahulu kan, lepas diselesaikan. Artinya dalam kehidupan kita ni ada dua benda. Satu ialah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti tulus, mesti ikhlas, mesti buat sesuatu untuk kepentingan bersama, bukan diri kita saja. Tapi yang kedua, dia tak cukup. Dia mesti ada usaha untuk ikhtiar. Usaha supaya usaha itu akan dapat mengatasi masalah-masalah. Ya, kalau sikit lagi kalau kita cerita, bila kita bercakap soal setulus Nabi Allah Ibrahim AS kan, dia memberi kita satu penerangan yang besar lah, bahawa bila hidup kita ini, kita utamakan ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ganti yang baik, yang lebih baik daripada itu. Maknanya, jangan bimbang dengan keputusan Allah kepada kita. Kalau kita betul-betul letakkan keikhlasan dalam kehidupan kita untuk mencari reda Allah, maknanya ikhlas mencari reda Allah dan tawakal kepada Dia, Allah akan beri jalan keluar dalam banyak kehidupan kita. Setiap orang ada masalah, tapi kalau kita buat usaha itu kesungguhan dan kita kebergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu baik, dan kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jalan keluar ada di hadapan kita. Dia mungkin ketaatan. Taat ini maksudnya ialah sesuatu kemestian yang tak dapat tidak dalam hidup kita sehari-hari. Isteri taat pada suami. Anak harus taat kepada ibu dan ayah. Ibu dan ayah yang ada mesti taat kepada kepimpinan dalam kehidupan, dalam masyarakat. Jadi ketaatan itu tidak dapat tidak, mesti diterjemahkan oleh kita dalam kehidupan. Jadi kalau ini diterjemahkan, bila datangnya musim-musim macam ni, kita akan kembali mengingatkan tentang tentang sifat Nabi Allah Ibrahim AS dan juga sifat Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi kita nak simpulkan, kita mungkin takkan jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, takkan jadi Nabi Allah Ismail alaihissalam, tapi kita mampu ambil setulus dan ketaatan, ketaatan mereka ikut level kita lah. Sebab itu bila Allah bila Allah jadi nombor kita ini sebagai nombor dalam pengorbanan, maka kita pulanglah kehidupan kita ini dengan kita jadikan Allah sebagai nombor satu dalam kehidupan kita ini, maka jangan kita bimbang, Allah beri jalan keluar dalam kehidupan. Wallahu a'lam, nanti kita sambung semula lah.
2: Baik. Well, alhamdulillah, itu tadi ukuasan pertama berkaitan dengan setulus Nabi Ibrahim, setaat Nabi Ismail. Tadi saya suka, Prof, berkaitan dengan kisah. Sebenarnya kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini bukan sekadar sebuah kisah sirah macam Prof kata, tapi yang bukan menul kehidupan, menul yang mana kita boleh ambil pengajaran kepada semua masalah kehidupan kita juga. Bagaimana taatnya Nabi Ismail kepada perintah seorang ayah, dan bagaimana setulusnya tanpa bertanya kan, Prof, tanpa petikai kan, kenapa macam tu, kenapa macam ni, terus melaksanakan segala perintah Allah. Yang mana kita boleh juga ambil pengajaran bersama. Nanti kita akan sambung lagi, Prof, dengan tajuk kita setulus Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail. Kepada anda semua yang nak tanyakan soalan kepada yang bagai Prof, boleh call kita 04-77-13037 atau 04-77-17608. Tapi tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 011-5668-6300. Terus setia bersama dengan kami di KFM Pokok Ilmu, Mesra Harmoni.

0: Baik, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rancangan Pokok Ilmu, sebuah rancangan yang cukup istimewa berbicara tentang soal ilmu agama yang ringkas padat tentunya sampai di hati masyarakat kita. InsyaAllah. Dan tentunya bersama kita masih lagi Profesor Dr. Syukri Ahmad dengan tajuk kita Istimewa Aidil Adha Setulus Nabi Ibrahim Setaat Nabi Ismail. Sebelum kita nak teruskan, kita ada satu soalan Prof.
1: Silakan.
0: Yang ada di WhatsApp kita. Assalamualaikum Prof. Dan DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kita nak jadi setaat Nabi Ismail bila Allah uji kita dengan kehilangan, kesusahan dan benda yang paling kita sayang dalam hidup? Ini yang mungkin ada cara, mungkin perkongsian pada Prof sikit ke berkaitan bagaimana nak jadi setaat Nabi Ismail tu ataupun setulus Nabi Ibrahim tu bagaimana? Sebab dia kadang-kadang dunia macam Prof katalah, kita kadang diuji dengan orang yang kita kehilangan, orang yang kita sayang, benda-benda yang sangat besar dalam kehidupan kita. Silakan Prof.
1: Terima kasih atas soalan yang baiknya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya itulah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ialah pengajaran. Sebab itu bila kita berhadapan dengan tribulasi, ujian-ujian begini, kita akan kembali melihat Al-Quran. Melihat Al-Quran dan sejarah Al-Quran itu sebagai satu pegangan kita untuk kita jadikan sebagai satu pengajaran ataupun pengijat teladan kita lah. Bila kita berhadapan dengan ujian-ujian begitu, kita baca ujian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hadapi, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, maka akan dekat diri kita kalau dia mengira ujian mereka. Saya pun berhadapan ujian yang sama. Mereka boleh untuk menjadi orang yang sabar, kemudian Allah gantikan yang terbaik untuk mereka. Kita percaya bahawa Allah Taala pun akan memberikan kita yang terbaik. Inilah cara kita nak menyabarkan diri kita. Jadi kita tak boleh mengambil contoh yang lain di luar sana. Ada orang yang menjerit, meracau, merantau, macam-macam dan sebagainya. Tentulah tidak ke mana pun kita dapat. Kerana hidup itu sendiri akan tetap berhadapan dengan ujian. Dia tidak akan lepas diri daripada ujian. Sama ada ujian kecil atau besar. Kalau ujian itu sebesar Nabi Allah Ibrahim, seperti Nabi Allah Ismail alaihissalam, kita yang memerhatikan Al-Quran bercerita begitu akan menjadikan sebagai satu pegangan ataupun refleksi untuk kita. Ya Allah, kita beri kekuatan lah seperti mana Allah Ta'ala beri kekuatan. Mintalah Allah beri kekuatan seperti kekuatan Nabi Allah Ismail dengan Nabi Allah Ibrahim AS.
0: So dunia memang tempat ujian kan Prof kan? Memang
1: dunia tidak lepas daripada ujian. Ada seorang figure yang penting yang tidak diceritakan secara langsung oleh Al-Quran. Tetapi dia adalah insan yang sangat hebat. Ialah Siti Hajar.
0: Siti Hajar.
1: Di sebalik cerita-cerita ini, ada seorang insan yang sangat hebat. Iaitulah Siti Hajar. Siti ini maksudnya ialah puan lah. Puan. Dia tidak ada sebutan Siti sebenarnya. Siti itu. Jadi Hajar lah. Hajar tu. Sebab dia, ketika mana Nabi Allah Ismail dan dihantar bersama dengan Hajar oleh Ibrahim AS, insan inilah yang akan berhadapan dengan ujian yang paling besar. Dia tidak pernah orang kata dalam bahasa lain memberontak lah. Keputusan dari seorang suami, dan suami ini seorang Nabi. Dia yakin, dia percaya apa yang dibawa oleh suaminya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan ketika mana nak dihantar ke tanah, ke tempat yang sangat gersang kan, panas. Di padang pasir yang kosong. Panas, yang kosong, yang tak ada manusia, yang tak ada manusia. Selalunya pemberontakan akan datang dari orang biasa.
0: Betul.
1: Kan? Kalau kita tengok dalam keluarga lah kan, kadang-kadang isteri akan bertanya banyak, begini, begini, begini, akan bergaduh dan sebagainya. Kerana pegangan akhir mereka itu ialah bukan atas tali Tuhan, tali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup dengan kehidupan kita yang penuh dengan keduniaan ini. Kita saling bermusuh dan bergaduh kerana keduniaan. Tapi Nabi Allah Ibrahim, dia mengajar isteri dia atas ketundukan dan tawakal yang penuh. Seolah-olahnya mungkin Siti Hajar bertanya, apakah kami dihantar begini atas kerana-Mu atau kerana arahan Allah? Jadi Nabi Allah Ibrahim akan sebut, ini adalah arahan Allah. Jika demikian atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentulah Allah akan menjaga kami. Jadi bila dihantar di tempat yang begitu kan, sejarahnya seorang anak kecil yang didukung, yang tidak tahu apa-apa, bagaimana nak meneruskan hidup. Tanpa suami di sisi, tanpa sesiapa yang ada, tinggalkan padang pasir yang begitu, yang begitu keras dan sangat-sangat panasnya. Tetapi usaha yang dibuat oleh Siti Hajar itu menampakkan usaha yang penuh. Tinggalkan anak begitu, berlari-lari untuk melihat daripada dua sisi bukit yang tinggi kan, daripada Safa dan Marwah. Tujuh kali berpusing untuk mencari satu jawapan. Di manalah air? Apakah ada orang yang boleh untuk membantu kami? Kan tujuh kali, bukan satu.
0: Betul.
1: Satu, dua, sampai tujuh kali pusingan. Baru kembali semula untuk melihat apa yang berlaku pada si anak. Di situlah adanya keajaiban. Di telapak kaki anak itulah terbitnya zam-zam, air. Lalu dia pun mengepung. Jadi kepungan itu disebutkan zam-zam. Zam-zam ialah kepungan air itu. Jadi di kemuncak keperitan dan kepahit itulah Allah datangkan jalan keluarnya. Jadi bila kita, jadi Allah telah pun menitipkan itu sebagai satu syariat, sebagai satu perjalanan yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang pergi melaksanakan ibadah haji. Seluruh manusia yang beriman dengan Allah mesti melaksanakan perintah itu. Ini di umat Muhammad SAW tu, jika mereka berkemampuan, mereka akan melaksanakan ibadah yang sama. Melihat peristiwa yang pernah dilakukan oleh Siti Hajar, dan mereka mengikuti jejak yang dilakukan oleh Siti Hajar. Perlakuan itu bukan sekadar ritual, bukan sekadar dilakukan begitu-begitu, tapi untuk mengambil satu falsafah. Satu di antara pengajaran besar, iaitulah ketulusan dan ketaatan dan tawakalnya Nabi Allah. Apa ni, tawakalnya Siti Hajar yang sangat-sangat penting dalam kehidupan. Jadi duduk berdoa, telah pun meningkat dewasa kan sebagainya. Ketika Nabi Allah Ismail dah meningkat dewasa, dah boleh berusaha sendiri, dah sedikit mungkin belasan tahun dah, datang semula Nabi Allah Ibrahim AS dengan satu keputusan yang lagi menyakitkan hati, menyedihkan, iaitu diperintahkan untuk menyembelih anak. Jadi bagaimana perasaan seorang isteri? Kalau dalam sudut pandangan biasa, tentulah dia akan memberontak. Kan, kalau ikut pandangan biasa, telah dia tinggalkan begini, tiba-tiba datang untuk menyembelih pula. Tetapi dia tahu setiap perjalanan hidup dia itu diakhiri dengan kejayaan. Jalan keluar, ditinggalkan suami, akhirnya dapat air zam-zam yang tidak mungkin difikirkan oleh akal, tumbuh ataupun terbit daripada tanah yang gersang. Kan?
0: Betul.
1: Dapatlah kehidupan sebagainya. Bila datang ujian-ujian yang kemudian, dia tahu jika ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagi jalan keluar. Demikian Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi kita nak cerita beginilah ianya. Jika itulah cara Allah Ta'ala nak cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail kepada Nabi SAW, maka demikianlah pengajaran yang mesti kita ambil dalam putaran setiap tahun. Setiap orang akan berhadapan dengan pengorbanan hidup, maknanya ujian hidup, tribulasi hidup. Di akhir, yang pengen di akhir tahun lah, dengan ujian hidup, bermula semula ujian itu. Ambil pengajaran dalam kehidupan itu, kamu tidak akan lepas daripada ujian hidup. Ujian ini datang dari pelbagai sudut. Ada keluarga, ada masyarakat, ada kurang duit, ada masalah kesihatan, ada sebagainya. Tetapi dalam ujian hidup itu, jika kebergantungan kita ada dengan Allah, Allah bagi hidup kita ini jalan keluar. Bagaimana Allah beri jalan keluar itu? Itu kepunyaan Allah. Kalau kita tinggalkan Allah sebagai satu rantaian hubungan, maka Allah akan tinggalkan kita.
0: Allahu Akbar.
1: Simple.

0: bukan besar sebenarnya. Kita tak boleh jadikan manusia itu sebagai sisi pandang besar. Ini begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Karena kita melihat sisi pandang manusia.
1: Yeah.
0: Karena harta tak cukup, duit tak cukup. Jadi kita menjadi orang yang sakit jiwa kita kerana persekitaran itu. Padahal lihat ya, selagi mana kita bergantung dengan persekitaran itu, selagi itulah kita tak akan lepas daripada ujian. Jadi lihat kesimpulan besar kita. Tawakal itu adalah satu cara hidup kita untuk kita jaya, mendapat kejayaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Redha itu adalah ciri kedua yang mesti ada. Kerana redha itu bermaksud ujian yang diterima daripada kita, kita terimanya dengan kesabaran dan cubalah usaha untuk mengatasinya, tapi bukan dengan cara memberontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiganya ialah kita mesti ada istilah yang besar sekali, kesabaran dalam hidup. Kalau kita berputus asa, kita tak boleh menerima tentang ujian-ujian begini, maka apa lagi yang ada dalam hidup kita? Jadi Nabi Allah Ibrahim itu sebagai blueprint kita, satu benchmark, satu pegangan kita yang akan dapat melahirkan kita sebagai orang yang setulus Nabi Allah Ibrahim, setaat Nabi Allah Ismail alaihissalam.
1: Baiklah, terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Syukri Ahmad berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, setulus Nabi Ibrahim setaat Nabi Ismail. Sebenarnya saya suka juga nak bawa semua pendengar berkaitan dengan yang, apa, kita nampak kisah ni sebenarnya, saya tak tahu lah, ini pandangan saya Profesor sekilas. Kita nampak cerita ni sebenarnya cerita yang berkaitan dengan diri kita sebenarnya. Bila kita tentang kekeluargaan, bagaimana Nabi Ibrahim dengan anaknya, dengan isterinya, maksudnya kehidupan harian orang-orang biasa. Yang maksudnya Allah susun ini adalah untuk kita belajar sebagai institusi kemanusiaan tu, manusiawi tu ada, dan kuncinya kat situ adalah setulus Nabi Ibrahim dan setaat Nabi Ismail ini. Tawakal tadilah bro kan, dengan tawakal berkaitan dengan bagaimana kita nak redha dengan apa yang ada. Tapi kita kena jangan stop berusaha kan bro kan, maksudnya kena continue berjalan macam mana Siti Hajar berusaha juga walaupun tak tahu hala tuju di mana, tapi akhirnya Allah memberikan kejayaan di hujungnya.
0: Zaman sekarang ya, zaman yang penuh dengan kemudahan-kemudahan. Bayangkan zaman dulu kan, apinya susah, nak cari makanan pun susah, nak dapat suatu sumber hidup harian pun susah. Tapi mereka tetap juga ada kesabaran itu. Kita ni kurang sikit je, melambung-lambung,
1: Dah marah
0: macam-macam dalam kehidupan kita. Sepatutnya kita lebih mengerti tentang makna hidup itu.
1: Betul. Dan mana hidup tu ada dalam kisah yang kita kupaskan bersama pada hari ini. Dan alhamdulillah, ini pun memang ada dalam tahiyat akhir kita, maksudnya Nabi Ibrahim ini salah satu kisah yang memang kita kena ingat sampai bila-bila. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof sekali lagi untuk tajuk kita pada hari ini, setulus Nabi Ibrahim setaat Nabi Ismail. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama Prof,
0: InsyaAllah
1: InsyaAllah minggu hadapan dengan banyak lagi topik-topik yang akan kita kupaskan bersama. Terima kasih sekali lagi, selamat raya Prof.
0: Sama-sama kita,
1: InsyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Okay, ilmu berhenti di sini. Kita tangguhkan majlis kita. Kita jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah.
1: Kedah FM. Kedah FM, Mesra Harmoni 97.5. Anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai dan 12, hashtag damaikan jiwa. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada anda semua yang bersama dengan Yan. Hari ini Hari Raya Aidil Adha yang ketiga, kita sambut untuk anda semua. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi setia bersama dengan Yan sampailah pukul 6, daripada pukul 6 sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, banyak yang kita nak kongsikan, banyak kita nak sembang-sembang hari ini. Ya, masih lagi ada vibe-vibe raya tu kan, walaupun berada di Hari Raya yang ketiga. Dah kan, kepada anda semua yang baru selesai, mungkin tadi asar tadi ke, zuhur tadi ke, baru selesai ibadah korban anda, terima kasih. Dan alhamdulillah, kita doakan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada anda semua yang nak hantarkan pesanan-pesanan ataupun cerita-cerita anda, boleh call kita 0477 1303 37, 0477 176 08, ataupun tinggalkan pesanan anda. Kalau dapat voice note lagi cantik, ia akan putarkan malam ini. Ya, masih lagi kita bawa semangat Hari Raya ini, walaupun dah 12 Zulhijjah, Hari Raya yang ketiga bersama dengan kita untuk anda semua pada malam ini. Malam ini ha, masih petang, dah sikit lagi nak malam, dah pukul 7 lagi. Nanti kita berhibur dengan lagu-lagu yang Yat susun untuk anda semua. Terus dia bersama dengan kami, kita layan dulu lagu untuk akhir jam ini, Ketipak Ketipung Raya. Aisyah Reno dan Aziz Harun, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Kupon restu ayah bonda. Teman-teman bersama dengan Yad telah pun melepasi jam 7 malam di Kedai FM Mesra Harmoni. Apa maksud semua-semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Dan alhamdulillah hari ini hari Jumaat yang cukup bahagia. 12 Zulhijjah tadi, saat tadi di kawasan Maria on the way nak ke sini tu kan, ada sedikit hujan kan, ada di satu dua tiga tempat tu. Tapi hari ini nampak cuaca agak cerah. Dan untuk anda semua juga yang mungkin yang baru saja mendengarkan kita di dalam kenderaan ke memandu balik kan, daripada rumah sanak saudara, jiran tetangga, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan insyaAllah hari ini kita masih lagi dalam mood raya. Mood raya kita, walaupun dah ada yang kena kerja, ada yang dah kena balik ke kampung halaman, daripada kampung halaman nak balik ke rumah sendiri. Yelah, nak mula ke perjalanan. Walaupun cuti masih banyak, mungkin ada lagi agenda-agenda lain yang nak dilakukan, boleh kongsikan dengan Yad juga. Tajuk kita cukup menarik malam ni. Nanti ia akan kongsikan dengan anda. Okey, terus setia bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam.

Boy. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Dan Shock. Sam Boy dan Shock. Kedah FM.

Kedai Mesra Harmoni 97.5 anda sedang bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik tentunya di Kedai FM. Satana 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Ya. 7.52 minit malam teman-teman bersama dengan Ya sampai pukul 12.30 malam nanti. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Dan untuk anda semua yang bersama dengan Yat, alhamdulillah tadi telah pun masuknya solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kumpasu, Pokok Sunnah dan kos-kosan yang sama auto dengannya. Dan terus dia bersama dengan Yat, nanti kita akan putarkan lagu-lagu menarik untuk anda sepanjang malam ini sampailah pukul 12.30 malam nanti. Terus dia bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni.

Kedah FM, Mesra Harmoni 97.5. Anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai 12, hashtag damaikan jiwa bersama dengan Ya. Assalamualaikum, selamat malam, salam 8 malam. Telah pun bergerak ke jam yang ketiga Ya bersiaran bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Ya daripada pukul 6 petang tadi sampailah ke saat ini. Terus dia teman Ya sampailah pukul 12 tengah malam. Hari ini kita nak sembang, masih lagi ada Viva Idea Adha, tapi tak apa, kita nak santai-santai je dengan Yat hari ini. Sebab apa? Sebab kita santai dengan 12 lah sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, banyak yang nak kongsikan sebab kita cerita tentang pengorbanan dengan hari raya, hari raya korban ni. Tentunya cerita tentang pengorbanan, cerita tentang perasaan redonya kita, tentang ujian dan sebagainya. Nanti Yat akan kongsikan dengan anda. Dan untuk pembuka jam ini, Yat akan belanja anda lagu-lagu seperti ini. Kita usahakan lagi dari batas senja.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Klik, okey?

105.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

Minyak suci dalam debu dari iklim. Teman-teman bersama dengan Niat 8.20 minit malam. Assalamualaikum abang-abang semua. Semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta hendaknya. Selamat Hari Raya Adil Adha untuk anda juga yang bersama dengan keluarga ke ataupun bersama dengan kawan-kawan yang mungkin dah tengah kata nak lepak mamak set ataupun nak lepak kedai makan kan. Sebab mungkin ini nak ready merapatkan kembali ukhuwah yang telah pun lama mungkin terpisah ataupun tak ada kesempatan sebab semuanya sibuk bekerja. Ambil kesempatan untuk cuti yang panjang ni, mungkin anda semua ada masa untuk berjumpa dengan kawan-kawan, sahabat. Nah, ya, seronok juga bila tadi pun kita dah jumpa dengan kawan-kawan. Kita dah buat rumah terbuka, ada yang datang singgah menyapa. Oh, terbaik. Semuanya mengimbau kenangan-kenangan, boleh bercerita sampai bila-bila. Dan cakap pasal kita nak bercerita tentang ziarah menziarahi dengan kawan-kawan ni kan, dalam vibe meraya ni, ni yang nak kongsikan kepada anda satu laporan daripada Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, nak maklumkan kepada anda semua untuk Kedah Jumaat 29.5 ni untuk malam tak ada hujan lah. Alhamdulillah dia kata diramalkan tiada hujan yang akan turun. Jadi anda boleh merancang perjalanan anda. Mungkin nak bawa anak-anak beriada, nak bawa anak mungkin berjalan ke pekan-pekan Alostak ke kan, nak tengok suasana menara ke, nak tengok suasana-suasana menarik di Alostak tu ke, ataupun di mana-mana sajalah. Mungkin dekat jalan jam besar tu ke, dataran jam besar tu ke, ataupun di mana-mana sajalah tempat-tempat menarik yang boleh bawa anak-anak beriada bersama malam ini untuk eratkan hubungan sesama kita. Bolehlah rancang perjalanan anda dengan baik. Okey, sambil-sambil itu anda mungkin yang sedang memandu, ini yang aku juga bacakan sedikitlah perkongsian daripada berita RTM kita. PM gesa pendekatan lebih seimbang tangani isu demokrasi dan keadilan global. Masyarakat antarabangsa katanya tidak wajar terlalu bergantung kepada negara barat dalam usaha mempertahankan prinsip demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia, khususnya berhubung konflik berterusan di Gaza dan ketegangan di Asia Barat. Nah, ketegangan di Asia Barat memberi kesan kepada ekonomi global dan rantau ini perlu ditangani berhemah bagi melindungi kesejahteraan rakyat. Nah, itu gesaan daripada Yaman Bohmat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, untuk kita semua. Sambil-sambil itu, yalah, sambil kita meraihkan Hari Raya Adil-Adha ini, sama-sama juga kita menginsafi ke pengorbanan atau ibrah perjalanan yang kita lalui, yang kita hadapi bersama di dalam erti Hari Raya Aidiladha itu. Dan untuk anda semua, nanti kita akan umumkan kepada anda panduan waktu solat Fardu Isyak seketika nanti. Tapi katakan kita nak teruskan berusaha, kita mulakan lagu untuk anda ini. Kita usahakan lagi Batas Senja KFM Mesra.

0: follow media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?
1: 97.5 105.1 88.5 90.5.

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Lebih dekat, lebih padu.
4: Dalam sungguh sana, hanyalah sebuah mimpi.
3: Kedah FM. Hidupkan hari anda.
0: Mari.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Kedah FM sentiasa bersama dengan anda. Anda mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada. Dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santana 12, hashtag damaikan jiwa. Sedap tak sedap, 8.52 minit malam dah pun dah berada di penghujung jam ketiga Yap bersiaran bersama dengan anda. Pak-pak semua, semua-semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Hendaknya salam Aidil Adha untuk anda semua yang mungkin baru selesai solat fardu isyak, tapi baru nak mula untuk solat fardu isyak. Semoga keberkatan mengiringi anda semua. Dan alhamdulillah hari ini kita masih lagi dalam suasana Hari Raya Aidiladha, masih lagi kita menginsafi ataupun belajar dalam erti yang kita belajar itu makna syukur dalam Aidiladha. Dalam tadi yang nak bawakan juga anda semua perkongsian daripada berbagai Profesor Dr. Syukri Ahmad dalam Pokok Ilmu petang tadi, bagaimana kita nak belajar redha dalam setiap ujian yang kita lakukan. Nak belajar melepaskan, belajar redha, itulah satu benda yang cukup sukar untuk kita lakukan. Dan insyaAllah malam ini kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang isu itu pada jam 10 malam ini ketika Yad buka kafe santai chill-chill sahaja Aidil Adha bersama dengan Yad pukul 10 malam nanti. Nanti pukul 9 kita akan terbang seketika ke Angkasa Puri untuk utama 9 malam. Selepas itu kita akan balik ke negeri Jelapan Padi ini untuk Musing Express Kenanganku. Yang mana lagu-lagu yang dipilih adalah lagu-lagu 70-an, 80-an sesuai dengan tema kita, tema pengorbanan Hari Raya Aidiladha yang disusun oleh penerbit kita Firdaus Mokhtar, DJ Firdaus kita, DJ Pidur kita, Pidur Chandani yang susun. Terima kasih susun lagu-lagu terbaik untuk anda. Dan kepada anda semua yang mungkin nak kirimkan pesanan-pesanan anda, boleh WhatsApp kita di nombor WhatsApp kita 011-5668-6300 atau call kita nanti 04-7713-0307 atau 04-7717-608. Hari ini kita nak sembang-sembang lebih rancak dan mendalam nanti seketika nanti berkaitan dengan Hari Raya Aidiladha juga, berkaitan dengan belajar melepaskan redha, apa kita sanggup korbankan. Tapi sebelum kita nak beri laluan kepada utama 9 malam ni, yang nak bacakan daripada kiriman WhatsApp kita, salam DJ Yad. Nah, selamat bersiaran di malam Sabtu. Buat semua pendengar Kedah FM, terima kasih dari Mak Tetun Kampung Tuba. Terima kasih Mak Tetun Kampung Tuba setiasa bersama dengan kita. Okey, yang akan temankan anda seketika nanti, sambung balik pukul 10 malam nanti. Sebab pukul 9 ni kita akan terbang sat ke Angkasa Puri. Balik daripada Angkasa Puri, kita dengar lagu-lagu raya, lagu-lagu pengorbanan, lagu-lagu terbaik untuk anda semua untuk Busy Express. Kemudian kita akan buka kafe santai bersama dengannya. Terus setia bersama dengannya di Kedah FM, mesra harmoni.

0: cari yang lain dah.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.

0: نعمه لك والملك لا شريك لك.
1: Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia anak yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menjaga kesihatan sangat penting terutama amalan penjagaan gigi. Ini kerana gigi yang baik membolehkan seseorang menikmati makanan. Tanpa gigi, makanan yang dimakan tidak dapat dihadam dengan baik dan menyebabkan proses pencernaan terganggu.

Kira FM Mesra Harmoni 97.5 anda boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan mahu turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yad YAT yang amat terbaik untuk anda semua hari ini dan ketika ini. Alhamdulillah telah pun melepasi jam 10 malam. Macam biasalah kita buka kafe santai kita chill-chill sahaja bersama dengan anda semua. Bila melepasi jam 10 malam ni kan, suasana pun dah mula tenang. Apa kata kita buka satu ruang untuk kita kongsikan bersama, rehatkan minda. Tapi kita isi dengan satu topik yang cukup ringan dan isi mendalam untuk kita fikirkan bersama. Malam ini, ia nak ajak anda semua untuk sembang satu perkataan ataupun satu perkara, iaitu pengorbanan. Kadang-kadang dalam hidup ni kita selalu diuji dengan kehilangan. Jadi macam mana kita nak belajar melepaskan sesuatu yang kita sayang dan mendidik hati kita untuk terus redha. Apa pula benda yang anda rasa ataupun paling sanggup korbankan bagi dalam perjalanan sebuah kebahagiaan, atau apa benda yang sanggup kita korbankan? Dan dalam kita pun ataupun dalam masih lagi vibe raya ni kan, apa sebenarnya makna syukur dalam setiap pengorbanan yang kita lakukan? Masih banyak cerita dan pengalaman ataupun luahan yang anda semua nak kongsikan dengan Yad tentang topik kita malam ni. Jangan malu, jangan segan, boleh call kita 0477 1300 37 atau 0477 1300 608, ataupun kalau anda macam malu lah yang nak cakap, tak ada masalah, boleh WhatsApp kita sahaja, tinggalkan voice note ataupun kiriman-kiriman anda di 0115668 6300. Dan untuk jam ini, pembuka jam ini, ya teman anda, ya belajar lagu-lagu seperti ini.

Hanya Rindu dari Enmesh. Bukan Niatku dari Iklim.

0: Di sana menanti di sini menunggu dari UK semua ini dan banyak lagi untuk kafe santai anda Santana 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Mencari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Ibu.
1: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Klik, okay?
2: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5.

Bukan niatku dari iklim. Santai dan 12 asyik damaikan jiwa bersama dengan Yan. Itulah kadang-kadang bukan niat kita untuk melakukan kesilapan, bukan niat kita untuk melakukan perpisahan, tapi itu telah pun ditakdir dan ditentukan. Assalamualaikum kepada anda semua. 10.19 minit malam, teman berteman bersama dengan Yan sampailah pukul 12.30 malam nanti. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta hendaknya. Ni, anda tahu tak? Ikut kajian psikologi kan, sebenarnya keupayaan untuk melepaskan ni adalah salah satu bentuk kawalan emosi yang paling tinggi tahapnya. Manusia ni secara fitrahnya takut pada kehilangan sebab otak kita dah terbiasa dalam zon selesa. Jadi bila kita terpaksa berkorban atau melepaskan sesuatu yang kita sayang, fasa awal tu memang akan rasa sangat sakit dan kosong. Tapi fakta membuktikan orang yang berani berkorban dan kebaikan demi kebaikan jangka masa panjang tu kan, mental mereka sebenarnya jauh lebih kental dan mereka lebih bahagia di kemudian hari. Pengorbanan tu bukanlah bermakna kita kalah, tetapi kita tengah buat ruang yang terbaik untuk hidup kita. Jadi malam ni macam mana kita nak didik hati kita untuk terus redha bila terpaksa berkorban. Ni Yat kongsikan dua tips mudahlah yang mungkin kita boleh kongsikan bersama. Yat pun boleh ambil praktikkan sama-sama untuk nasihat bersama kita dan juga pendengar Santai 6.12. Ini yang pertama daripada Amirul, katanya kena ubah mindset kehilangan kepada pelaburan. Macam mana tu, Mirul? Bila kita kena korbankan masa, tenaga ataupun duit ataupun perasaan kita demi orang lain, jangan fikir apa yang aku dah hilang, tapi semakkanlah hati, ini adalah pelaburan pahala dan kebahagiaan untuk aku pada masa akan datang. Mungkin kita nak kena bercakap dengan diri kita. Baik-baik, itu tips yang pertama. Dan tips yang kedua dikongsikan oleh Najmudin Mazlan, belajar sedak diri melalui doa. Bila hati dah berat sangat nak lepaskan sesuatu, serahkan beban itu kepada pencipta. Mengakulah yang kita ni lemah dan mintalah kekuatan untuk redha. Ingat, apa yang tertulis untuk kita takkan pernah meleset. Dan apa yang meleset memang bukan milik kita. Tu dia Najmudin. Berpuitis pula, madah pujangga bersama dengannya. Betul juga lah, kadang-kadang ada satu benda tu bukan milik kita, tapi kita rasa macam milik kita. Rupanya bukan, sebenarnya bukan milik kita. Betul tak? Macam yang kita kongsikan berani, kalau anda juga ada pendapat yang lebih kurang sama ataupun ada lagi nak kongsikan dengan kita, boleh call kita 04-7717-0377 ataupun WhatsApp kita 011-5668-6300. Kita tunggu lagu seterusnya. Cerita pasal tunggu jugalah, di sana menanti. Di sini menunggu UK Skid FM, Mesra Harmoni.

0: Kedai FM, Mesra Harmoni 97.5. Terus setia bersama dengan Yad Wang AT yang amat terbaik. Kedah FM. Santai Santai 12, hashtag damaikan jiwa anda malam ini bersama dengan Yad. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk anda semua yang bersama dengan Yad, abang-abang semua. Sekarang ni jam menunjukkan 10.38 minit malam. Masih sama cerita kita hari ini, malam ini, berkaitan dengan belajar melepaskan dan redha apa yang kita sanggup korbankan demi kebahagiaan dan mungkin makna syukur dalam Aidil Adha untuk kita. Kita nak sikit cerita-cerita lah. Pengorbanan paling besar ni sebenarnya ada dekat depan mata kita, cuma kadang-kadang kita tak nampak pun pengorbanan yang dilakukan. Kadang-kadang pengorbanan itu datang daripada orang di sebelah kita, pengorbanan itu datang daripada mak dan ayah kita, ataupun mungkin juga pasangan yang sebenarnya tidur sebelah je dengan kita. Mungkin pengorbanan-pengorbanan orang sekeliling kita yang kita tak nampak, kan? Kadang-kadang kita bukan saja tak nampak, kita tolak tepi pula pengorbanan itu semata-mata untuk kita rasakan bahagia. Ini yang nak kongsikan, ada satu fakta sosiologi yang cukup menyentuh hati. Mengikut kajian mengenai dinamika keluarga, golongan yang paling banyak melakukan pengorbanan dalam senyap ataupun kita panggil silent sacrifice adalah golongan ibu bapa dan ketua keluarga. Mereka ni sanggup berkorban impian peribadi mereka, korbankan masa rehat, malah sanggup ikat perut semata-mata untuk kebajikan keluarga mereka. Dan mengikut kepakar psikologi emosi, orang yang melakukan silent sacrifice ini, mereka jarang mengeluh di depan orang yang mereka sayang. Mereka telan seorang-seorang. Sebab tu kalau anda semua perasan, kan, mak ayah kita ataupun pasangan kita, kadang-kadang baju raya pun tak tukar bertahun-tahun, kan. Telefon bimbit pun kalau pecah ataupun bahasa sekarang ni lag ke, kan, pun masih pakai sampah hari ini. Sebab apa? Sebab pada mereka melihat kita selesai itu jauh lebih bernilai daripada kehendak mereka sendiri. Allahu besar sungguh, kan, nilai pengorbanan ni. Kadang-kadang alang-alang kita pun dah berada dalam suasana Hari Raya Aidil Adha ni, jom kita tanya sama-sama dengan kita semua. Mungkin nak kongsikan dengan Yad juga, boleh WhatsApp Yad di konti ini tentang pengorbanan anda. Mungkin anda tengok ada mungkin pengorbanan mak anda, ayah anda atau kawan-kawan anda, boleh kongsikan dengan Yad. 011-5608-6300. Kita teruskan berhibur dengan lagu seterusnya di Gerai FM, Mesra Harmoni.
1: Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.

Kota ini tak sama tanpamu. Tak sama dengan siapa tu. Teman-teman bersama dengan Yat. Andai kata anda bersama dengan Yat lagi, terima kasih banyak-banyak kerana memilih Yat dan Kedai FM sebagai teman malam anda. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Sedang tak sedang kita berada di penghujung jam ini. Dah 10.56 minit malam dah, teman berteman bersama dengan Ya. Kepada anda semua yang masih lagi lekat di radio tu kan, terima kasih banyak-banyak. Kerana Ya terima juga kiriman-kiriman WhatsApp yang banyak di sini. Antara yang Ya nak bacakan di sini daripada Nur Ain. Assalamualaikum Ain dari Padang Cina Kupang. Al-Fatihah untuk Mama. Tu dia. Al-Fatihah untuk Mama. Mungkin ya tak pasti kat sini, dia tak detail kan. Mungkin kehilangan ibu ataupun ada ibu sedang apa ni, sakit dan sebagainya. Mungkin ya tak tahu. Boleh kongsikan dengan Yat. Tapi setiap benda yang berlaku itu tentu ada hikmahnya. Dan kita kena belajar, belajar untuk redha dengan apa ketentuan yang Allah berikan. Belajar untuk melepaskan dana apa yang kita sanggup korbankan demi kebahagiaan. Itulah tajuk-tajuk ataupun perkongsian kita pun telah pun bincang sebenarnya daripada tadi lagi sampailah ke saat ini. Kepada anda semua, terima kasih kerana teman untuk kafe santai kita ni. Daripada pukul 10 malam sehinggalah ke jam ini 10.57 minit malam dah tahu. Dan dah tutup dah kafe santai kita. Tapi tak apa, yang masih setia bersama dengan anda sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Anda boleh hantarkan pesanan-pesanan WhatsApp anda, voice note kita di 011-5608-6300. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM. Mesra Harmoni.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: Jatuh dari Ban Face, teman berteman bersama dengan Ya di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum, selamat datang ke jam terakhir bersama dengan Ya. Pecah celik dan masuk ke angka 11 malam. 11.10 minit malam, sedar tak sedar dah 5 jam Ya bersama dengan anda semua di Konti Kedai FM. Mula daripada pukul 6 tadi sampailah ke saat ini nak menghampiri ke garisan penamat. Dari suasana senja tadi kan, bawa ke waktu isyak sampailah ke keheningan jam 11 malam ini. Yang ucapkan terima kasih yang tak terhingga buat anda semua yang sudi tadah telinga, yang sudi termankan Yad dari tadi sampailah ke saat ini. Ada yang tengah lipat baju ke, ataupun yang tengah balik kerja shift malam, ataupun kalau ada masih beraya tu, mungkin baru dah selesai nak kemas-kemas rumah tu kan, ataupun yang mungkin dah selesai kemas baring pula, dah letih kan seharian hari ni kan, atas katil sambil pasang radio pelan-pelan dengan anda semua tu. Terima kasih kerana memilih siaran Radio Malaysia Kedah FM. Ni bila masuk pukul 11 malam ni kan, suasana selalunya di sekeliling kita ni akan jadi lebih sunyi, yang kedengaran mungkin cuma bunyi cengkerik ataupun desiran angin malam dekat luar tingkap tu. Ataupun kalau mendengarkan Kedah FM, dengarlah suara Yat ni teman anda sampailah pukul 12.30 malam nanti. Dan mengikut kajian psikologi, waktu 1 jam sebelum tidur ni, iaitu antara pukul 11 hingga 12 malam ni, adalah waktu yang paling terbaik untuk minda kita berada pada fasa yang paling jujur dan reflektif. Waktu ni topeng yang kita pakai sepanjang hari dekat luar sana tu, kita dah buka, kita kembali jadi diri kita yang sebenar. Dan waktu macam ni jugalah, terutama bila kita sembang pasal topik pengorbanan malam ni kan, hati kita akan teringat dekat orang-orang yang kita sayang, dan kita mula terfikir, berbaloikah apa yang aku korbankan hari ini, cukupkah bekalan kasih sayang aku bagi pada keluarga. Ya, nak pesan satu benda, penat kita hari ini, pengorbanan kita hari ini, Tuhan nampak. Jangan paksa diri untuk nampak kuat setiap masa. Malam ini jom kita beri ruang untuk hati kita. Dan satu jam yang terakhir ni, yang akan bagi anda mesej-mesej yang tak berat sangat lah kan, cuma nak kongsikan beberapa benda ataupun perkongsian yang mungkin boleh rawat hati anda, mungkin boleh rawat rasa yang terbuku di hati. Dan kita gunakan juga ruangan ini untuk hantarkan ucapan selamat malam atau titikkan doa buat orang yang tersayang. Boleh hantarkan kiriman anda di WhatsApp kita 011-5668-6300. Tujam terakhir ini akan terus setia bersama dengan Ya di Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Same point.
2: Di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Same point. Dan show.
3: Kedah FM.

0: tip keselamatan jalan raya semasa musim perayaan. Kenal pasti laluan yang akan diambil untuk mengelak daripada memandu dalam keadaan teragak-agak. Tentukan terlebih dahulu kawasan rehat untuk berhenti berehat. Periksa kenderaan anda. Pastikan tayar dalam keadaan baik. Pastikan tekanan angin sentiasa mencukupi termasuklah pada tayar ganti. Selain tayar, brek dan lampu isyarat juga haruslah dipastikan berfungsi dengan baik. Berikan isyarat dan periksa cermin sisi dan cermin pandang belakang sebelum melakukan pertukaran lorong. Sentiasa patuhi peraturan jalan raya di persimpangan dengan berhenti pada lampu isyarat merah atau kuning dan beri keutamaan
1: keselamatan pada jalan semasa kaki. Musim perayaan, keselamatan rumah. Pastikan pintu dan tingkap rumah ditutup dan dikunci dengan ibu kunci yang tidak mudah dipecah atau diumpil. Pastikan lampu di sekeliling rumah dipasang mulai pukul 6 petang hingga 7 pagi setiap hari. Pastikan alat penggerak dipasang dan berfungsi dengan baik. Pastikan alat keselamatan tambahan seperti rantai dengan ibu kunci yang dipasang di tempat yang dianggap mudah dipecah masuk seperti pintu pagar hadapan dan belakang, pintu besi hadapan dan belakang rumah. Alat tersebut harus dipasang sebelum meninggalkan rumah.

Bersyukur, perkataan ni selalu kita dengar. Tapi, pernahkah kita hayati maksudnya? Ramai yang pandai bersabar tapi tak pandai bersyukur. Apa kata, mulai hari ini kita tanamkan dalam jiwa kita untuk sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Nikmatilah segala pemberian Tuhan dan sentiasa bersyukur. Persanan ini ikhlas dari Radio Malaysia, Kedah FM.

Memburu rindu dari hatan, terus setia bersama dengan Yan Kedai FM, Mesra Harmoni. Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Sudah tersenang sebelah 26 minit malam. Teman-teman bersama dengan dia. Kita kembali lagi dalam jam terakhir bersama dengannya di Kedai FM, Mesra Harmoni. Ini nak beritahu ni US WhatsApp kita ni, daripada tadi berkelik-kelik masuk notifikasi baru ni kan, penuh dengan luahan dan kata-kata semangat dari anda semua. Terima kasih kerana sudi membuka pintu hati anda malam ini. Yang nak kongsikan beberapa WhatsApp yang masuk. Ini yang pertama daripada Abang Khalid dari Kuala Nerang. Kata Abang Khalid ni, Yan, abang tengah memandu trailer ni. Oh, hati-hatilah bang. Maksudnya dah berhenti lah kot. Dia dah berhenti kat tepi jalan, kata R&R kan. On the way dalam perjalanan ni nak balik ke Kedah. Bila Yan sembang pasal pengorbanan kan, abang teringat dekat isteri abang di rumah. Abang kerja jauh, jarang ada di rumah, nak cari rezeki untuk besarkan 4 orang anak yang tengah mengaji. Kadang-kadang rasa bersalah sebab terlepas fasa untuk tengok anak-anak berbesar. Tapi abang tahu, inilah pengorbanan yang abang kena telan demi masa depan mereka. Itu dia Abang Khalid. Kita doakan semoga-moga perjalanan abang malam ini dipermudahkan, dilindungi Allah dan selamat sampai ke pelukan keluarga tercinta. Pengorbanan seorang ayah tu kan, dan juga pengorbanan seorang suami yang sangat besar nilainya. Seterusnya kita ada mesej daripada adik Syifa. Adik ADEK, adik Syifa dari Sungai Petani. Katanya, Assalamualaikum Yan. Waalaikumsalam. Syifa baru habis tadi ni, bila dengar topik malam ni, Syifa terus rasa sebab tengok mak Syifa tengah tidur dekat sebelah ni. Mak seorang ibu tunggal, siang malam buat kuih hantar Syifa pergi universiti. Syifa tak pernah nampak mak beli baju baru. Semuanya demi Syifa. Syifa bertekad katanya nak balas balik pengorbanan dan mak satu hari nanti. Satu mesej yang ringkas daripada Syifa. Terima kasih banyak-banyak kerana kongsikan bersama dengan yang kita doakan semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik di samping keluarga tercinta. Kepada anda semua yang mungkin nak kongsikan juga kiriman-kiriman wasiat. Oh, ni ada satu lagi. Ada satu lagi mesej yang ringkas yang dapat ni daripada Kak Timah Jitra. Yat, pengumuman paling besar bagi Kak malam ni adalah belajar untuk redha melepaskan arwah suami yang baru setahun pergi mandap ilahi. Rindu tu tak pernah padam. Tapi demi anak-anak, akak kuat terajui hidup ni seorang-seorang, kata Kak Timah. Itu dia kekuatan seorang isteri, kekuatan seorang ibu yang tiada tandingannya. Dan untuk anda juga semua, boleh kongsikan bersama dengan Yad. Boleh hantarkan kiriman-kiriman WhatsApp anda di nombor kita 011-5668-6300. Nak dengar jugalah kiriman-kiriman anda untuk jam ini. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.

Selamat tinggal sayang dari Hakim Rosli. Great FM Mesra Harmoni 97.5. Tuan-tuan dan puan, hadirin sekalian, masa seakan begitu cepat berlalu. Kan jam di konti Great FM ni sudah pun menghampiri angka 12:30 malam, maka selesailah sudah tugasan Yad menemani anda semua selama 6 jam berturut-turut dari tirai senja membawa ke keheningan malam ini. Sebelum suara ini berehat dari corong radio anda untuk malam ini, yang ingin menyusun 10 jari memohon kemaafan dari hati ke hati. Andai ada gurauan yang terlanjur kata, andai ada bicara yang mengguris rasa, maafkanlah diri Yad di sini. Sesungguhnya saya juga hanya insan biasa. Dengar, malam semakin larut, desiran angin luar semakin mengikut. Rehatlah wahai jiwa yang sedang berserabut. Oh, macam lagu kan. Hari ini kita belajar bahawa pengorbanan tertinggi dalam hidup adalah apabila kita mula belajar untuk melepaskan. Melepaskan apa yang bukan milik kita, memaafkan masa lalu yang mengguris luka, dan mendidik hati kita untuk terus menerima seadanya. Jangan ditangisi pada yang telah pergi, kerana setiap yang hilang itu pasti akan diganti dengan sesuatu yang lebih diredai. Padam lampu bilikmu, biarkan keheningan malam ini mengubati lelahmu. Tidurlah dengan sekeping hati yang penuh dengan rasa redha. Esok, matahari berjanji akan membawa sinar yang baru buat kita. Tentunya Yad undur diri. Ada umur yang panjang kita bersua lagi dalam Santainan 12. Hashtag damaikan jiwa sebagai penutup malam ini bersama dengan anda. Juga lagu-lagu yang untuk menghapuskan jejak. Menghapuskan jejakmu. Peter Pan. KDFM Mesra Harmoni Yad undur diri. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa.

0: Bangsa,
1: berteman senario dengan cerita apa memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Apa khabar? Semuanya sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda? Semalam berjalan dengan baik dan kita harapkan hari yang baru ini bertambah-tambah baik hendaknya ya. Kita tinggalkan pemikiran yang membuatkan kita lemah semalam. Kita peganglah pemikiran yang memberikan kekuatan untuk kita pada hari ini, insyaAllah. Semuanya akan baik-baik akan baik-baik saja ya. Yang sihat, syukur Alhamdulillah. Yang tak sihat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nuan Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Masih lagi bercuti? Ataupun ada yang dah nak tidur, nak beradu? Yang nak tidur, kepenatan, silakan. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Tapi saya percaya geng buruh hantu ramai yang tak akan tidur. Tak akan tidur untuk layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan ataupun kongsikan untuk anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Kita dah sambut Aidiladha bagi umat Islam di seluruh negara. Tapi jangan lupa kita ada juga, masih lagi ada perayaan tentu, terutamanya di Sabah. Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini ya. Dan juga di Sarawak, Hari Gawai Dayak pada 1 dan juga 2 Jun nanti. Selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga selamat Hari Gawai untuk yang menyambutnya. Ini dia berhibur dengan lagu-lagu terbaik Ramlis Walter. Kita dengarkan lagu ini dahulu, Ricah Gawai, untuk mereka yang nak pulang ke kampung halaman menyambut Hari Gawai, yang tengah terbang, yang kata nak terbang daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah ke, untuk menyambut Pesta Keamatan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda ya.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sposin aja.
2: Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Minah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba.
3: Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
3: Eleh.
4: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Eri Fahrenheit dengan Cinta Samun Mandi membawa kita ke 12.31 minit tengah malam yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu. Mana dia geng-geng saya? Lampakan diri anda di Facebook rasmi, juga di live TikTok. Cuaca di ibu negara sekarang ni baik selepas hujan lebat tadi ya. Selepas maghrib tadi hujan sangat-sangat lebat tadi di ibu negara. Di tempat anda macam mana? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang, di Lipis, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Berpekan dan juga Rompin termasuklah di Johor, di Segamat, Sarawak, di Samarahan, Simunjan, Suri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu termasuklah di Kapit, Song, juga di Bintulu dan juga Miri, Beluru dan juga Marudi termasuklah di Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat di Papar, Tawau dan juga Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti ya. Bertugas dan cuaca semasa yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja, semangat-semangat kerja. Selepas cuti panjang kan, ada yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam tugasan kita seperti biasa. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi dapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, berhati-hati terus di jalan raya, okey? Juga petugas-petugas barisan hadapan, mereka yang bertugas sebagai kaki tangan hospital, selamat bertugas. Juga mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, menjaga sepadan-sepadan negara, samudera negara, meronda demi keselamatan. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, ya. Juga bagi peronda-peronda keselamatan juga, mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Oh, itu pun penting juga, pengawal keselamatan tau. Mereka mengawal keadaan setempat, sekurang-kurangnya dapat membantu pihak polis. Kita perlukan semua bantuan dalam menjaga keselamatan dalam negara ni. Semua pihak perlu menjaga keselamatan, termasuklah diri kita ya. Bukan saja mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, tetapi diri kita juga perlu menjaga keselamatan. Terus beribu lagi. Tapi sebelum itu kita nak tegur juga mereka yang berada dekat live TikTok, bukan live TikTok tapi di Facebook rasmi Cik Burger, sama dengan rakan-rakannya ramai kat sana tu. Antaranya Ajam, Bancik, Noah, Saril, Jamal, Jali, Johar, Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor, Izzuan, Latif dari Durian Tunggal Melaka, UPS Kuala Terengganu, Zabidi, Ahmad, Trono, Dat Reed, Risa Su, Ramlah Dina, Fort Rangers, PK, Amin, Ita Chot, Ramlah Dina, Intan Hamid, Rasa Balagi, Nur Isa, Iza KBI, Kuantan, Rashida Edi, Sarawak, Nenek Ani, ini ada Zariz Syafiq dari Trono Perak, Jamal Aloha, Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, Kak Pau pun hadir, Syazwan Arif, dan tadi Mas Mera, Ila Enriquez, Ahmad Suhaili, Brunei, Ramli di Sibu, Sarawak, Masa Saleh, Din Kairudin, Kuala Terengganu, Ajah Alija Hamzah, kita ada Bidadari Salju, Iskandar Putri, Johor, Lidah Wahida dari Senai, Johor juga. Okey, Timbul Tawau, Johaz Mizi Abdullah dari Kelantan, masih lagi berada di kampung bercuti. Ui, mantap, cuti saja. Riah Namat dari Kangar Perlis, Syah Putra Mesin Johor, Cik Adin Perak dari Ipoh, Muhammad Nizam Pasir Gudang, Nordiana Nordin Miri Sarawak, Lin Roslinda, Razak Balangi, Solehadin, siapa lagi Muhammad Izzuan, Afif, Nushazam, Abdul Jalil Tahir, Masnah Loso, Sadiah Markum, itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi National FM. Ronda Jeket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV se-Malaysia. Hati-hati meronda, jaga keselamatan, jaga keselamatan diri anda juga ya. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nun Alif Zain Alif, luncur terus.

Crystal dengan si baju hijau. Si baju hijau dekat perbatasan. Terima kasih pengorbanan anda. Tabik spring satu kali yang berada di perbatasan negara. Sanggup korbankan apa saja. Korbankan cuti, korbankan segala-galanya. Korbankan hari raya, tak dapat balik beraya demi menjaga keselamatan dalam negara. Tabik spring. 12.47 minit tengah malam. Kita tahu bahawa baru-baru ini Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mengumumkan ya, bermulanya Jun nanti kita akan ada kad pengenalan ataupun my card yang baharu dengan struktur yang baharu kan. Jadi sebenarnya jangan kelangkabut. Orang ramai tak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar my card ni. Kita ada my card yang lama kan. Okey, kita masih lagi boleh pakai. My card sedia ada ni boleh pakai. Kecuali bagi mereka yang hilang my cardnya, yang dah rosak, bolehlah tukar yang baru kan. Pelaksanaan my card struktur baharu kerana kad pengenalan lama semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan ya. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengeluaran dan juga gantian my card struktur baharu akan mula dilaksanakan.

cara berperingkat. Jadi langkah itu sebenarnya bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian MyCard berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN. Ya. Oh, ini kalau kata semua rakyat Malaysia berpusu-pusu kan, memanglah jam. Jadi jangan risau, kad pengenalan lama ataupun MyCard lama masih lagi boleh digunakan. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pula. Ada Ita Rozaya, ada Salina, Saidatul Syahrul, Mawar Anggun, Hilmi, Wati Damin, Azifika, Ismi Pal, Faisal Muhammad, siapa lagi? Cinta Hati 79, Rohani dari Kuantan, Alia Cute, ada Ina, Ayati Arifin, Boneka Pentas, Suria, Hidayu 15, Asang, ada Irene Nurjan 59, Fisha Beauty, ada Dayara juga ya, Zul Black Yan, kita ada Razak Balangi, Abang Setia, Farah Manis, Mas Bukit Beruang, kita ada Zuraida Azmin, Ira 81 Kota Kinabalu, Nur Cahaya, Neta Sejati, Renova, mantap, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, mantap semuanya. Fauzi Lazim juga turut bersama-sama, Syukri 30 Al-Banjari. Okey, siapa lagi? Zira. Kita selamat tengah malam lah ya. Belum lagi masuk pagi. Zira MTJ. Baru masuk ni bang. Okey. Yang mana baru masuk, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo. Okey. Ada Dayah juga, Mami Jai 77. Tok Dah Superstar. Ramai lagi lah yang bersama-sama dengan saya. Terus beribu lagi. Ini dia. Main dengan pelayaran. Di mana kita nak bawa hidup kita? Kita nak berlayar ke mana? Sampai ke penghujungnya, sampai ke hujung nyawa. Mudah-mudahan pelayaran kita akan terus diberkati Allah SWT dalam kehidupan kita. Hidup ini memang keras, tapi percayalah, semuanya ada jalan penyelesaian.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Dan seperti saya dengan Tan nak jadi Sochai membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini hari Sabtu yang berbahagia 30 Mei 2026. Bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey ya, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana merapukan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Mantap. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo tau. Baik, negara kita memang mengamalkan kebebasan bersuara di media sosial. Tetapi agak-agaklah, berpada-padalah. Jangan sampai kita menghina, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Terutama bagi institusi diraja kan, 3R kan. Ada juga baru-baru ni saya tengok ada yang muat turun ataupun menghina Yang di-Pertuan Agong. Sedar ataupun tidak, raja-raja ada dalam perlembagaan negara tau. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat bukan saja sebagai lambang kedaulatan negara, bahkan Seri Paduka Baginda juga merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Dan umat Islam juga terutamanya agar memelihara adab terhadap raja dan juga pemimpin serta tidak menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial bagi tujuan negatif. Dari ataupun dalam warisan hikmahnya ataupun warisan hikmah Melayu ni yang disebut sebagai raja dan juga rakyat berbesar tiada, raja dan rakyat itu ibarat awu dan tebing, saling menguatkan dan juga tidak terpisah dalam apa jua cabarannya. Jadi tolonglah kita jaga kesejahteraan sesebuah kesejahteraan negara kita. Jangan sebarkan berita palsu, jangan sebarkan ataupun memfitnah, menghina dan sebagainya. Kebebasan suara bukan bererti anda ada lesen untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak betul. Kerana anda juga boleh didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu dalam media sosial. Jangan main-main tau. Nanti kalau dah didenda, naik mahkamah, dijatuhkan hukuman, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri anda sendiri. Aryanti melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, kita ada Mazin Ziza Wiranti Kai Junaidah tengah makan katanya. Ada Ita Chad Wang Spawi Pampaman, Carol Azli Nizam, ada Asrul Faizal Azri Aziz, ada Madam Rose Puteri Lilin, Marsa Saleh Jajah 83 Kian Nyon, Nora Syikin Abdul Aziz. Kita ada Farouk, ada Alin GBH, Melati Purple, Funky Lia Izora, Hadisa Manaf, ada siapa lagi, Visa Riza, Fatiha, Lisa Jerantut, Lavender Girl, Tini Amin katanya dalam perjalanan ke Alustar, Hafiz Janggut. Mantap. Adrian Amin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, mana yang lain? Mana yang lain? Yang lain tidur lagi ke? Geng-geng berhantu tidur ke? Mana boleh geng-geng berhantu tidur? Ada yang tengah sibuk dekat kampung halaman masing-masing. Ada yang tengah sibuk menyiapkan persiapan untuk pengantin baru tau. Jangan lupa, ni cuti sekolah ni memang ramai yang menamatkan zaman bujang dia. Hari ini pun ada, saya juga ada terima 5 ataupun 6 jemputan kahwin kan. Saya percaya anda pun ada juga. Jadi tahniahlah di atas penyatuan dua hati ya. Semoga ikatan perkahwinan anda berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan juga rumah tangga itu sentiasa dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan serta rezeki yang melimpah. Jadi selamat pengantin baru, semoga berbahagia hingga ke syurga. Jaga pasangan baik-baik tau. Kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita nak hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia. Juga mungkin ada yang dekat tengah rewang kan, potong bawang dan sebagainya. Kalau zaman dulu, kalau setiap kali ada kenduri kahwin je, meriah tau. Waktu-waktu begini meriah, tengah potong bawang, potong daging, potong macam-macam lagi lah. Buat sup tulang, macam-macam kan. Macam-macam cerita yang keluar. Ya betul, selain daripada hari raya, kenduri kahwin lah tempat kita berjumpa dengan sanak saudara. Ini dia, sudah diinai-inaikan persembahan Eros Zaini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers, lakonan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee, ya. 1.28 minit pagi. Semua okey lagi. Mana dia lagi geng-geng burung hantu? Baru sikit melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana tidur ke? Ataupun masih lagi bercuti, yalah, eh? Ramai yang sedang bercuti di pusat-pusat peranginan. Bagi anda yang sedang bercuti tu, jangan lupa jaga kebersihan pusat-pusat peranginan kita. Bercuti bersama-sama dengan keluarga tercinta sangat-sangat digalakkan. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang menjadi masalahnya, disiplin anda. Buang sampah merata-rata. Nah, itu yang kita tak mahu tu, kan? Betul, berkumpul makan beramai-ramai. Lepas tu dia tinggal je macam tu, je sisa-sisa makanannya. Banyak berlaku di depan mata saya pun banyak berlaku. Saya kalau depan mata saya, saya akan terus tegur je. Kakak, abang, tolong ambil bekas makanan awak tu. Tolong ambil, ya. Sebelum saya ambil, saya letakkan dalam kereta anda. Jadi tolonglah rakyat Malaysia, jaga kebersihan tempat pusat-pusat peranginan kita. Kita jadi insan yang berdisiplin. Menjaga kebersihan sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kalau kita orang Islam, kita menjaga kebersihan, ya. Yang bukan Islam pun menjaga kebersihan lebih bersih daripada bukan Islam. Jadi bagaimana orang Islam tu? Jadi tolonglah kita. Sama-sama kita menjaga kebersihan negara kita. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita nak tinggalkan satu kenangan yang baik untuk mereka. Supaya mereka pulang ke negara mereka, dia orang akan cakap dengan kawan-kawan dia, kalau nak bercuti, datang ke Malaysia. Tempatnya bersih, rakyatnya ramah. Malaysia aman, damai, makmur, sejahtera. Itu yang kita mahukan. Baik, negara kita mengalami, kata orang tu, tekanan ekonomi global yang pada ketika ini. Bukan sekaja negara kita, dunia juga mengalami tekanan yang sama. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberikan bayangan belanjawan untuk tahun depan 2027 juga menampilkan lebih banyak langkah berjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara, ya. Jadi beliau juga yang sebagai Menteri Kewangan menyatakan ketidaktentuan geopolitik memberikan kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kemungkinan itu juga mengambil kira kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran yang memberikan impak kepada ekonomi global termasuklah negara kita Malaysia. Semua negara terkesan akibat daripada kekacauan dan juga peperangan dan juga serangan-serangan yang berlaku di Asia Barat. Kita doa sama-sama semoga dunia kita akan kembali aman, tiada peperangan walaupun di mana-mana jua berada, ya. Okey, Yasmin Yusnaidi, pon katanya. Nolia Ramli, Abang 30 Sen, Umi Narawi, ya. Ilmi Narawi. Kita ada Wajah Kuning, Love Pinky, Sabri Rajman, Duda Lara, Tiger Aini, Mejeng Yiah, Naitim, Z1357, Saharia Ai. Dia kata, alustah hujan lebat waktu ini, okey. Kita ada siapa lagi, Fiza Ruzi, Mama Fifi, Fazilah, Iswan, Iswan 87, Ana dari Alustar, ada Sally, Asma Malik, driver OJ, MJ Carrier, Pak Lang, Arifin Kamarol, Azura Bagri, ada EJ, Remy 78, Lin GK, Isha Memiana, Rizki, Cinta Bunda, DJ Rahmat Yishun, Singapura. Okey, mantap. Mantap. Yusway MC, luncur terus. GB sambil pegang sepanah. Ui, tak habis lagi pegang sepanah. Zanida Ida juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan? Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar secara totalnya jiwa kita, mood kita, daripada lagu-lagu yang rancak, entak-entak kepala, ada lagu joget, kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ataupun lagu-lagu kenangan anda. Ya, betul, masa lalu adalah kenangan. Walaupun tak indah, walaupun ianya sangat pahit, tapi itu adalah kenangan.
Tapi esok hari pula adalah impian dengan harapan moga langkah kita tidak kembali salah. Mudah-mudahan ya. Sebab itu jangan terlalu kecewa dalam hidup. Ada yang kecewa dalam hidup seolah-olah macam esok tiada lagi harapan untuknya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar dalam menghadapi ujian. Kenangan manis kita kenang sampai tersenyum. Kenangan pahit pastinya akan membekas di jiwa kita. Dua-duanya adalah kenangan. Dua-duanya memberikan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik mendewasakan kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kak G ataupun Ziana Zain dengan lagunya Kasihku Pertahankan. Jadi terus bertahan sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nona Alif Zai Alif, Nasional Gang Bu.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Marginal FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0.

kumpulan data dengan sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya, ya. Tanpa anda siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Berhantu dan juga Nasional FM terbaik lah. 24 jam kami menyajikan segmen-segmen yang terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi tentunya ada 3 suara. Isnin hingga Jumaat kan. Ada Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang, Nasional Malam, Geng Buruh Hantu, ha. Jadi setiap segmen pastinya menampilkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Selain daripada informasi dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama dapat manfaatnya, ya. 1.58 minit pagi. Ramai yang katanya di kawasannya dilanda hujan, ya. Kita nak tengok juga ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 1.30 minit pagi tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Terengganu, di Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di tempat lain, di Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Pahang, Disen, di seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap, Muar, Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, termasuklah di Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Bukit Mabong, Bintulu dan juga Miri dan juga termasuklah di Marudi dan juga Limbang sehingga jam 4 pagi. Manakala negeri Sabah pula di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Fort, di Pantai Barat, di Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Jadi ada 3 peringkat dan 3 pagi hingga 4 pagi hingga 5 pagi dijangkanya, ya. Apapun, ramai juga pemandu-pemandu yang sedang memandu dalam keadaan hujan. Kenalah lebih berhati-hati dalam hujan ni. Fokus kita kena lebih 200%. Kalau biasa 100%, ini 200% tau. Jadi jangan laju-lajulah dalam hujan tu, ya. Azra dari Selayang melaporkan diri bersama dengan saya, Juriani, Matisa. Kita ada Cakui Tiau, Sedi Serama, Kori, Vitang, Azlan Adenan, Nur Pineng, Yong Iza, Anis Arbini, Mizi 85 masih lagi di kampung katanya. Jumain Gromok, Nur Fishah, Nur 68, kita ada Nuras, kita ada Mazia Kalfa, siapa lagi, Darling Rose, Mrs. Vario pun hadir. Vario tengah bertugas ke, Vario? Kirim salam geng-geng saya di sana. Black Edition, Mastura, Mak Ngah, kita ada Hasli Zabaha, Putri Haizal, siapa lagi, Ziz dari Sarawak, Aina Wanzai, Siti Fatimah, ada Bakar Wali, Sania Muhammad, Acu Niza, Ibdawati, Ju8754. Oi, mantap semua. Mantap geng-geng buruh hantu. Tepi-tepi lainnya kena kasih mantap jugalah. Bat SB, Abang Lori, mantap. Masuk, pam-pam-pam. Faizal Hadi dari Perak, Paman Ujang, pam-pam-pam. Abang Lori juga, pandai-pandai darat juga, mantap. Mana lagi pandai-pandai darat se-Malaysia ni? Semuanya tengah relax, rehat-rehat ke, tengah tidur ke? Anissa, siapa lagi? Okeylah, kita terus beribu lagi lah. Ramainya nak menangis, tak, katanya dah lama tak menangis sepi pucuk katil ni, bang. Yelah cuti raya kan, lama tak menangis cuti ni, menangis sepi pucuk katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku, keegoanmu. Nasional Geng Buruh Hantu luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Norisan. Kemudian iklim dengan patah ranting di cermin usia membawa kita ke 2.29 pendek pagi. Ada yang baru bangun, alhamdulillah, bangun-bangun terus layan nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak tahu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, nah, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, berita baik untuk mereka yang belajar, anak-anak kita yang belajar dekat IPT kan, pernah belajar-belajar sekolah menengah kan. Kerana apa, inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan juga pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya keutamaan terhadap pendidikan dan juga budaya ilmu tidak boleh diketepikan meskipun kerajaan belum mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Jadi kalau nak jadikan negara ini negara yang bertamadun, ilmunya kena luas, bidang pengetahuannya mesti diberikan galakan membaca. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Itu yang sering kita dengar sewaktu kita sekolah dulu. Kita pernah sekolah dulu kan, dekat sekolah pun ada tulis dekat dinding kenangan dekat sekolah tu, kalau siapa masih ingat lagi, membaca jambatan ilmu. Macam-macam lagi lah tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang memberikan positif kepada kita. Alhamdulillah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap semua. Ada yang buat kuih ke? Ada yang ataupun yang masih lagi bercuti, tapi saya rasa ramai yang tengah buat kuih tu, tengah memasak juga ramai tu, nasi lemak lah, macam-macam lagi kan, untuk dijual di awal pagi nanti. Kalau anda semua bercuti, siapa yang nak jual nasi lemak? Siapa yang nak jual lontong? Siapa yang nak jual roti canai? Siapa yang nak jual kuih? Jadi cukup-cukup lah ya, bercuti itu pun. Tapi ada juga lah katanya, dah lama bang tak bercuti. Silakan, silakan bercuti ya. Semoga percutian anda kali ini memberikan 1000 kedamaian buat jiwa anda. Kita ada Azam Ujang dari Kargo KLIA. Mantap Kargo, abang Kargo kita. Okay, salam geng-geng Kargo di sana. Emma Sri Bunga tengah bertugas. Ini kakak rela kita. Lin 79, Jeffrey, ada Lin 7, lagi siapa lagi? Harun, abang Lori katanya menuju ke Singapura ya. Pam pam pam. Ida Comel, Fiza dari Manjung. Ada Ina juga, Su Azizan, Natra dari mana ni? Dari Kelantan. Ada Jilok, ada Nur Huda, Yati Yus, Ishak Mudin dari Aitawar 5, Kota Tinggi. Kudin, ada Tainia, Zam Zuraimi, Azlina Abdul Aziz. Kasut dah buruk, kita ada Hati 80, Ahim Nasri, Rita Razi 84, Zam 67, Ida Khairi juga yang berada dekat Pasir Mas, Dayan Nur, Nora Fidah, Cikgu Ati, Tok E Official Tanah Merah, Nisan Yusi Juso. Ini semua geng-geng Pantai Timur. Ramai hari ini geng-geng Pantai Timur. Geng-geng Utara pun ramai tau melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak sambung lagi? Oh, pastinya geng-geng berhantu nak sambung lagi lagu-lagu kenangan. Tentunya kita tak akan melupakanlah masa yang berlalu. Walaupun semanis apapun, sepahit apapun, segetir apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita harus belajar agar semua perkara yang dilakukan pada saat ini jauh lebih baik sebenarnya. Efeknya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Dendangan daripada daripada Aisyah. Janji manismu. Janji saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji anda pun sama juga ya. Jangan tidur dahulu. Geng-geng berhantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

berela dengan ramalanku benar belaka. Yalah, kadang-kadang perkara yang tak disangka dalam hidup kita juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersedia ataupun tidak menerimanya, kita kena terus bersedia lah. Walau apa juga cabarannya, kena terima, kena hadap lah eh. Banyak lagu-lagu kenangan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kenangan cinta lama, teringatlah zaman-zaman cinta monyet. Ada yang teringatkan zaman-zaman kita berteman dulu ya. Dulu kita pernah ketawa tau, pernah ketawa bersama dengan banyak teman-teman kita. Tapi di manakah teman-teman kita sekarang ni? Kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tak akan dilupakan. Baik, selamat Hari Wartawan Nasional 2026 kepada wartawan-wartawan se-Malaysia. Saya juga pernah jadi wartawan tau. Seronok jadi wartawan ni, macam-macam cabaran je. Tapi ramai juga yang nak jadi wartawan. Dalam Malaysia ni ramai yang jadi wartawan, wartawan yang tidak bertauliah, yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah, berita yang macam-macam. Itu wartawan yang tidak bertauliah lah tu kan. Dan wartawan yang sebenarnya boleh disifatkan sebagai benteng, benteng yang sangat-sangat penting lah dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga sebarang spekulasi. Jadi ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan juga persepsi sering mengatasi realiti, wartawanlah yang sebenarnya berdiri di hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat. Sebab itu dekat RTM, khususnya di National FM ini, kami hanya memberikan anda berita yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan untuk anda. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Ada yang mengantuk, katanya mengantuknya bang memandu ni. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Berhenti, berhenti tidurlah. Ubatnya mengantuk ni adalah tidur. Kalau kepada pemandu-pemandu, bukan kopi O, bukan. Ada yang kata kopi O bang, kopi O kau-kau ni, bukan. Dia yang pertama sekali kena tidur dahulu. Lepas bangun tidur, tidur bukan nak lama pun, bukan nak sampai 8 jam, tidak. Dalam 15 ke 20 minit kan. Lepas tu baru bila kita terjaga, barulah cari kopi O. Itu baru betul disulamkan dengan kopi O. Okay, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Kiwani hadir, Siti Khalijah, Bunga April, Hayati Ahmad, Sarimah Rose, ada Dinda Kitchen, Nizam Pineng, AB Hashim, Rino Hara, Botak Mahau, Isa, ada Buragas, ada Nuri, Hasna Idrus, Jaket Biru pun hadir, Miza Tol Bentong. Miza tengah bertugas ke dekat tol ya? Jangan tidur pula ya. Akak-akak tol, abang-abang tol. Ini 67 dari geng CCM. Nak tengah bekerja waktu ini. Ada Atun juga. Mantap, Zack Walon, Alustar hadir. Hey, si Sayudalan. Lama tak nampak si Sayudalan. Abang boleh tujuh lagu tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan untuk tujuh lagu. Sebab kita nak layan, sebab saya dah sediakan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Buruh Hantu, terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, Ratu Rock Tanah Air. Persembahan Ella dengan Pengemis Cinta. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

Lukas dengan siapa yang rampas cintamu? Kalau tanya saya, manalah saya tahu itu cinta anda. Anda kena tanyalah kekasih anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Kena tanya dia. 3.28 minit pagi waktu ini. Salam tahajud ramai yang baru bangun. Bangun sunat tahajud. Alhamdulillah, syukur dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, yang baru lepas solat sunat tahajud, terus layan nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mantap semua geng-geng berhantu. Semuanya belum tidur lagi. Okey, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni tau. Saya seronok sebenarnya dengan semua pendengar Nasional FM, sebab sangat-sangat sporting pendengar Nasional FM ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Setiap kali saya ke udara, ramai melaporkan diri di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Uish, kadang-kadang tak tersebut nama-nama anda semua. Kadang-kadang ya, kalau tak tersebut tu jangan marah tau. Bukan saya tak ingat, kadang-kadang terlepas pandang. Biasalah. Baik, selepas ID ada hal, kita ada Pesta Keamatan dekat Sabah. Lepas tu ada Hari Gawai 1 dan 2 Jun nanti di Sarawak pula kan. Hari Gawai Dayak kan. Jadi penghuni-penghuni rumah panjang terutamanya, jaga-jagalah. Pastikan pendawaian elektrik serta peralatan memasak seperti hos dan juga tong gas berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, apa dia? Mengelakkan penggunaan soket ataupun sambungan wire secara berlebihan. Jadi ibu bapa juga kena pantau anak-anak kita. Pantau kanak-kanak yang tidak dan juga tidak membenarkan mereka bermain mercun ataupun bunga api berhampiran bahan mudah yang terbakar ya. Jadi jawatankuasa rumah panjang juga perlu memastikan alat pemadam api mudah alih sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan bagi membolehkan tindakan awal diambil segeranya berlaku kebakaran. Itulah pentingnya. Rumah panjang ni pun sekali dia terbakar, satu rumah terbakar habis semua tau. Jangan main-main tau. Jadi mereka yang tinggal dekat rumah panjang tu ambil maklum mengenai perkara ini ya. Jangan main-main tu. Api kecil-kecil ni boleh jadi kawan, dah besar dia jadi lawan. Itu yang bahayanya. Rita Hairi selamat pagi. Cik Puan, ada siapa lagi? Ada Pak Yus. Ada Pak Yus Shannon Abdul Rashid, Mimia Mika, ada Ucu Harimau Borneo pun hadir. Hamba Abadi Mak Suna, Aida Abdul Jamil, Junaida Kamarin, ada Malah Acik, JMR, JND, Serenity, Acik Zah, ada Kemboja Putih, ada siapa lagi? Gerobok Kak Nga, Wak Burger Manjung, Bidadari Syurga, dan 6979 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita hentikan dulu seketika menangis tapi bujuk hati boleh ya, sebab kita nak layan pula lagu koleksi 80-an menerusi lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini bestnya tau. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu koleksi 80-an ni terimbau zaman-zaman remaja lah. Kalau saya waktu itu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, ada yang bujang. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita lihatkan sebagai sebuah harapan Masa kita kecil dulu, kita kata apa tahu, kita ingin cepat sangat nak dewasa. Bila kita nak besar ni kan? Betul tak? Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun, tak terfikir mengenai masalah macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil saya masih dulu teringat betul. Betul tak? Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun, tak terfikir mengenai masalah macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil saya masih dulu teringat betul. Waktu dalam mood raya lagi kan, jadi kita berhibur dengan lagu raya dahululah. Lagu raya koleksi 80-an juga, Cendrawasih dengan bersama di hari raya. Jadi terus layan Nasional Kimpur Hantu sampai pukul 6.

kumpulan Headwind dengan Cinta Si Jamur Putih. Saya percaya anda sudah pun terimbau genangan kehidupan yang lampau kan. Kehidupan 80-an, 90-an. Begitu meriah persahabatan kita. Kalau kita kembali, kita impas kembali tahun 80-an, 90-an. Sebab apa? Sebab waktu itu kita, kalau kita berjumpa ataupun kita bersembang dengan kawan kita, betul-betul ikhlas, betul-betul kita menghadap dia kan. Sekarang ni kalau kita bersembang sambil kita menghadap telefon, aha. Kita bersembang dengan kawan kita, jomlah minum, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, duduk kedai mamak, duduk kedai mana-mana, masing-masing dengan telefon masing-masing. Oh, tak. Apa makna perjumpaan tu? Kalau dulu tak ada, zaman dulu tak ada telefon pintar pun, tak ada mesej-mesej pun, tapi boleh berjumpa pula. Bila berjumpa tu betul-betul ikhlas kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Betul ke tak betul ni? Cuba imbau balik, imbau kenangan anda kembali bersama dengan rakan-rakan kita kan. Virginia Vanessa katanya indahnya zaman dulu. Okey, tepat jam 4 pagi lagu Headwind tadi mengakhiri sebenarnya, menutup tirai untuk koalisi 80-an. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Berbaki 2 jam lagi, jangan risau. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk kita dengarkan sama-sama. Kali ini kita sambung kembali menangis tepi bucu katil. Oh ya, dalam 2-3 hari ini pastinya ramai yang dapat daging korban. Alhamdulillah rezeki. Tapi ada juga lebihan-lebihan daging korban tu, jangan pula dibuang dan sebagainya kan. Lebihan daging korban tu kalau dekat Melaka ni, orang-orang Melaka, lebihan daging korban sebenarnya ID Adha boleh diserahkan kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Melaka menerusi program sunduk korban untuk diproses dan juga diagihkan kepada golongan asnaf. Jadi pengurus Baitul Mal Melaka Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis menyatakan program yang dilaksanakan bersama Gabungan Dakwah Melaka bertujuan memastikan daging korban dapat dimanfaatkan secara lebih meluas selain mengekalkan tahap kebersihan dan juga ketahanan makanan. Daging korban yang diterima akan disejuk beku serta dibungkus secara kedap kedap udara sebelum diagihkan kira-kira sebulan selepas Aidiladha ya. Di mana-mana daging korban tu boleh serahkan lah. Korban tu mal cakap kita ada lebihan daging korban ni, InsyaAllah ianya akan dimanfaatkan dan kita akan agihkan kepada mereka yang memerlukan, yang sangat-sangat memerlukan. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Cik Merah juga selamat pagi. Cik Merah tak tidur lagi. Cik Merah Azura Nur 82, Zima Paris, Nurul Aini, driver lori TPC dari Port Klang, Wakapi pun hadir. Oh, kita nak tanya juga lah, berapa kilo anda dapat? Berapa kilo anda dapat? Fas katanya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila juga terima kasih ya. Hadir. Kasut buruk katanya 2 kilo je. Okey, rezeki. Dapat 1 kilo pun rezeki. Setengah kilo pun rezeki. Rezeki yang telah pun ditentukan kepada kita kan. Jadi kita kena reda segala rezeki tu. Mizi kata 1 kilo alhamdulillah. Siti Khalijah 2 kilo. Itu pun rezeki, syukur kan. Siapa nak bagi? Kalau kita beli daging tu mahal tau. 1 kilo dah berapa sekarang kan? Baksu tanker, terima kasih hadir baksu dari tanker KVDT. Meli kata kami dapat 6 kilo. Banyak tu. Hari ni masak rendang, besok masak kari, lusa masak macam-macam lagi boleh masak kan. Jadi tak payah nak beli daging lagi dah. Sarah katanya menghala ke Syah Alam ni bang. Okey, saya buat ibadah korban pada raya tahun ini. Alhamdulillah, ina-ina. Rezeki kan? Ada rezeki lebih, kita buat ibadah korban. Yang tak ada rezeki tu, jangan risau. Jangan khuatir. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan kita panjang usia dan kita ada rezeki tahun depan. Kita pula yang melaksanakan korban, ibadah korban. Oh, Fas kata tahun lepas rezeki sungguh 15 kilo. Ui, dah boleh buat sate dah. Banyak sangat tu.
Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu dendangan Rob Kumar Raton, Tujumin Rob Diktahir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Kumpulan Mei bersama dengan penyanyinya Yang Zin dengan Suci. 4.28 minit pagi. Siapa yang sering menggunakan bas ekspres untuk pergi ke mana-mana saja? Jadi kalau duduk dalam bas ekspres ataupun dalam bas, wajib pakai tali pinggang keledar dalam bas tau. Ini memang wajib, serius. Kerana kenapa, kalau kita lihat kan, keselamatan penumpang bukan hanya tanggungjawab pemandu. Setiap individu juga perlu memainkan peranan penting, ya. Jadi pemakaian tali pinggang keledar di dalam bas mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan dan juga memastikan penumpang kekal di tempat duduk dengan selamat. Jadi pakai tali pinggang keledar setiap kali duduk. Jangan abaikan arahan keselamatan ini, ya. Jadi utamakan keselamatan diri dan juga orang lain. Ingat, tali pinggang keledar bukan sekadar peraturan, ianya pelindung nyawa anda. Ada juga yang degil tak nak pakai. Bila pemandu kata pakai, bang, encik, puan, tolong pakai tali pinggang keledar. Masing-masing semua kadang-kadang buat indah tak indah, diabaikan je. Itu boleh dikenakan tindakan tau. Selalunya orang tularkan pemandu bas je yang bersalah kan. Memandu sambil tengok telefon dan macam-macam ditularkannya. Kita tularkan pula pemandu bas yang enggan memakai tali pinggang keledar. Baru dia tahu kan. Jadi bersama-samalah kita tanggungjawab demi keselamatan anda. Bukannya saja-saja suruh pakai. Itu bukan saja-saja suruh pakai. Tapi ada juga yang kata, bang, bas ekspres ni tak ada tali pinggang keledar. Tak ada tali pinggang keledar. Kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Kalau bas tu tak ada tali pinggang keledar, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Jadi masing-masing ada rasa tanggungjawab, ya. Jadi pemasangan tali pinggang keledar keselamatan ataupun tali pinggang di semua kerusi penumpang bas ekspres baharu dan juga bas pesiran telah pun diwajibkan sejak tahun 2020. Jadi setiap pemandu dan penumpang kenderaan hendaklah memakai tali pinggang keledar dengan kemas. Okey, selamat pagi Rentap Official. Hui, macam nama pahlawan di Sarawak tu, Rentap kan. Rentap Official. Kita ada Ideal, Brother Amin, kita ada Suhaizi, Suhaizi Harun. Siapa lagi? Hawalina, Hawalina Rukijah dari Sabah. Aisyah Wardina Aisyah dari Taipei. Norina. Kita ada Ajisan, Lina Adam Sweet Pink. Normal Ahmad, Zawati, Zahri Syafiq, ada Elin, Ayabo 77, 084, ada Priti. Oh, siapa nama tu? JM Armike. Oh, susah betul nak sebut namanya kan. Tulislah nama yang senang-senang, jadi senang nak sebut. Hujan lebat dalam Singapura. Pon-pon-pon. Abang Lori, ya. Bad SB, Roim lapor diri. 3 Ainul juga sama pagi untuk anda. Sambung lagi, Menangis Tepi Bujang Katil. Satu lagu raya boleh kan? Boleh kan? Ada yang tengah semangat raya lagi tu, semangat berkorban lagi tu. Bukan saja berkorban ternakan, tapi kita juga berkorban apa saja. Korban jiwa, korban tenaga, macam-macam yang kita korbankan dalam hidup kan. Sebab hidup ini memang memerlukan pengorbanan. Zahila Rus, selamat pagi untuk anda. Satu hari di hari raya, Dato' M. Nasir. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

Lagu ciptaan LY lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Ui, dah memasuki jam yang terakhir. Semuanya tengah sing along layan lagu-lagu karaoke katanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak ya yang terus teman-teman anda, memang mengutakkan janji anda. Anda kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. InsyaAllah ramai yang teman saya sampai pukul 6 pagi. Ada juga yang baru bangun pagi. Ada juga bangun pagi tak sihat. Tak sihat seperti biasa makan ubat ya. Jangan dibiarkan sakit tu. Kalau boleh pergi ke klinik ataupun hospital, dapatkan rawatan selanjutnya. Ada juga bangun pagi dengan penuh rasa kesedihan. Ada juga bangun pagi dengan rasa kecewa. Tapi jangan sampai kita lupalah, bila Allah SWT itu dapat, kata orang tu, merubah siang menjadi malam, kita kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya, ia juga dapat merubah kesusahan, bebanan menjadi sebuah keberkatan, insyaAllah. Semua okey lagi, game berantu. Saya nak tanya mereka yang berada dekat live TikTok ni, masing-masing sambil bersembang, sambil dengar lagu. Semua ini katanya okey lagi. Mizi okey, Wawani okey, semua okey. Alhamdulillah, syukur. Junaidah kemarin katanya, insyaAllah, amin. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.50 minit pagi. Manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, manakala Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, Johor Bahru Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.48, manakala Kangan Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT akan diterima olehnya, akan diterima Allah SWT sebagai satu tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam. Penyampai untuk Raudah pagi ini adalah Ustaz Arfah Husnani. Tajuknya, golongan yang terpedaya dalam kehidupan. Siapa golongan yang terpedaya dalam kehidupan? Kita semua mungkin terpedaya dengan kehidupan, keindahan kehidupan. Padahal kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara saja kan. Banyak yang kita terpedaya. Raudah ini dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Siapa-siapa yang bersama-sama dengan saya di awal-awal pagi ni, ramai-ramai yang baru melaporkan diri tu. Ada Sam Dizzy, Baharudin, Azizah Mahmad, Azazah Faiza, kita ada Jun Harith, Rose, Aznul Kocik, kita ada Siha, Adrina, Ain Noraini, Zawiyah, Zaitun, siapa lagi? Eli Tempe, Imah Rose, Peronda Jaket Biru Benadero, kita ada siapa lagi? Mus Frozen. Mantap semua. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda. Kebanyakan lagu-lagunya adalah berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan mungkin memberikan kedamaian sedikit di jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang menangis sepanjang malam menerusi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, terimbau kenangan. Tapi tak apa, di jam yang terakhir ni kita ubatkanlah jiwa kita dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Baik tuan-tuan dan puan-puan, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi. Yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar. Apakah tanda-tanda kemuliaan di sisi Allah? Apakah tanda-tanda penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama ada melalui kita dapat ketahui melalui basirah ataupun taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Jadi cara nak merawat sikap terpedaya dengan pandangan yang salah, dengan keyakinan yang salah, adalah dengan melalui basirah, iaitu pandangan mata hati, ataupun melalui taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Apakah yang dimaksudkan dengan melalui basirah? Mengetahui tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar. Melalui basirah maksudnya apa? Iaitu dengan memahami bagaimana apabila kita mengikuti hawa nafsu dunia, syahwat dunia, maka hakikatnya boleh menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi bila kita kita memahami bahawasanya bila kita mengejar dunia, sebenarnya ia boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana potensinya apa? Kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada melalui harta yang halal ataupun dengan kita menjauhkan diri dengan manusia. Manakala menjauhkan diri daripadanya, daripada dunia. Bila kita menjarakkan diri daripada dunia, maka dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia bukan kata tak ambil dunia langsung tuan kan. Maksudnya kita mengambil dunia sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila orang dah cinta dunia ni, dia tak fikir dah halal ke haram ke, yang penting dapat kan. Nauzubillah kan. Dia tak fikir ni hak orang ke, boleh ke, dia tak fikir dah. Yang penting dia mendapatkan dunia itu. Nauzubillah kan. Maka hal ini perlulah kepada dapat difahami melalui ilham daripada kalangan para arifin, orang-orang yang mengenal Allah SWT dan wali-wali Allah. Di pandangan itu, kita orang awam ni tuan-tuan, kalau tengok orang kaya, ni orang yang mulia di sisi Allah. Ya, kita orang awam. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Allah, maka mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai kefahaman bahawa sebenarnya dunia ini, bila kita mengejar dunia dengan cara yang salah, maka dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia itu hanyalah sebagai mazra'atul akhirah, iaitu sebagai ladang pada untuk saham akhirat. Itu dunia untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya kita ada kat dunia ni, bagaimana dunia itu boleh menjadikan kita tempat untuk beramal dan juga tempat untuk kita menuai kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, basirah. Yang kedua tuan, melalui taklid, iaitu melalui petunjuk wahyu. Bagaimanakah kita yang dikatakan melalui petunjuk wahyu ini? Iaitu dengan apa? Dengan beriman kepada kitab Allah dan membenarkan Rasulnya. Kita membenarkan Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila kita beriman kepada kitab ni, kita juga beriman kepada Rasul. Kerana Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya hari ini kita baca sebagai Al-Quran. Jadi kita dapat tahu apa hakikat dunia daripada Al-Quran. Kita tahu macam mana praktikalnya. Praktikalnya kita tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti petunjuk wahyu, yang mempraktikalkan wahyu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubat yang kedua adalah dengan kita membenarkan Al-Quran, kitab Allah, dan juga membenarkan Rasulnya. Sebagaimana kita bacakan tadi, maka Allah kata bukan bermakna bila kamu dikurniakan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, kedudukan yang tinggi, kamu adalah mulia di sisi Allah. Bukan. Bukan bermakna bila kamu disempitkan rezeki, hidup susah, kamu dihinakan oleh Allah. Bukan. Bukan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maksudnya apa? Adakah mereka menyangka bahawa harta benda dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bermakna kami menjegerakan kebaikan buat mereka? Bahkan langsung jawab, bal la yash'urun. Tidak, bahkan mereka tidak menyedari. Mereka tak sedar. Maksudnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahkan bila kami berikan, terkadang ada yang menjadi istidraj. Yang Allah kata apa? Kami akan menarik sedikit demi sedikit mereka ke arah kehancuran. Maksudnya makin jauh daripada Allah. Contoh kan? Makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Tengoklah bila kita dah naik level, kita kawan tak dengan biasa. Kita geng kita jelah. Dia kelompok dia. Lepas tu dah kita dah merendahkan. Dulu kita biasa makan di jalan ni, tapi dah naik level, akan makan sini. Dia dah lain kan. Jadi apa kata Allah? Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kehancuran yang mereka tidak ketahui. Itu yang dipanggil istidraj. Allah bagi, tapi sebenarnya menuju ke arah kehancuran atau menuju ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka kepada mereka semua pintu-pintu segala sesuatu. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kekayaan, pintu pangkat yang tinggi, pintu nikmat kan. Sehingga hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang kami kurniakan, mereka seronok dengan apa yang Allah telah kurniakan, maka Allah kata apa? Kami ambil azab mereka secara tiba, secara mengejut. Allah ambil secara mengejut. Maka bagi itu faidahum mublisun. Maka ketika mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang binasa. Na'udzubillah.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

Allahyarham Salim dengan tajuk lagunya Maaf. Lagu ini membawa kita ke 5.35 minit pagi. Jadi maaflah. Maaflah kerana kita kesuntukan masa, kan? Kurang setengah jam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan Nasrul Hakim Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk pertemuan hari ini Sabtu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini, ya. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengubati sedikit keresahan anda. Ada yang resah, ada yang sedih, ada yang berduka mengenangkan kisah semalam. Yelah, kisah semalam sudah pun menjadi kenangan dalam hidup kita. Kita mulakan langkah yang baru hari ini, hari Sabtu, 30 Mei 2026. Kita mulakan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah kesempatan hari ataupun kesempatan waktu yang baru untuk kita memperbaiki apa yang terjadi semalam. Kalau semalam lebih baik, hari ini kita pastikan ianya menjadi lebih lagi lebih baik, kan?

Okay, buat-buat geng, buat geng-geng buruhan tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang melampurkan diri dekat Facebook. Ramai saya tak ada yang tak sempat saya nak sebut namanya ke, di Ruang Udara Nasional FM, maafkanlah saya ya. Di Instagram juga, di live TikTok pada waktu ini, ramai yang bersama-sama dengan saya. Mereka kata, bang tak apa bang, kita tidur di siang hari, kita bermimpi di siang hari. Itu memang geng buruh hantu punya tagline. Malam berjaga, mimpi di siang hari. Itu kita punya tagline kita kan. Sebab malam kita tak tidur, geng buruh hantu, nama pun buruh hantu. Okay, jangan lupa dengarkan National FM pagi ini. Nasional hujung minggu bersama dengan rakan saya seterusnya. Siapa dia? Surprise. Saya tak nak bagi tahu siapa dia. Anda terus kena dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Juga yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Pukul 6 pagi mereka nak akan ke udara dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga segmen-segmen yang menarik, perkongsian-perkongsian yang menarik, juga perkongsian-perkongsian yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya juga mengharapkan segala informasi yang saya berikan untuk anda dapat kita, kata orang tu, kebaikan bersama. Kerana informasi itu adalah yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Baik, sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Sabah, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka, di seluruh negeri Melaka, Johor, seluruh negeri Johor, di Sarawak pula, di Bintulu dan juga Miri, termasuklah di Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita renungi kata-kata itu dan dapat memberikan inspirasi pada kita. Mudah-mudahan kita jadilah terang, terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Kita naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia sebagaimana yang kita mahukan, tanpa menyakiti hati orang lain. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Berbisa.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi di ucap kepada anda semua. Terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Dan pagi ini bersama dengan Sazrin Nova. Ketemankan anda bermula pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan telah masuk waktu salat fardu subuh di kawasan Kota Star, Kemang Pasu dan juga Pokok Sena, serta kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya. Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Sazrin Nova. Ada lagu-lagu menarik nanti anda selepas ini. Semuanya di Kedah FM. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehingga pukul 10 pagi. Dan sekarang ini di jam yang pertama, semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu seawalnya tadi. Okey, baik, untuk anda semua yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu eh, bawa kenderaan tu baik-baik insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin nak pergi cari makanan pagi-pagi macam ni. Ada juga yang baru balik pada masjid. Ada juga yang bersiap sedia nak pergi ke mana lagi? Jogging lah, bagi macam ni kan. Jogging, mungkin nak bersenam, biswak dan sebagainya. Jadi, semoga semua berjalan dengan lancar. Bila kita dah berjalan ataupun kita dah bersenam, bila dah keliri tu kurang-kurang sikit. Jadi, yang lebih tambah pula, roti canai, tiga keping. Itu dah melangkau tu. Okey, lepas tu makan sekeping, okey kan. Nasi lemak sebungkus pun, okey. Ha, kan macam tu. Tidak sehari penat, kita dah berjoging bakal ni, tiba-tiba nasi 3 bungkui. Gulai apa ataupun sambal tu lebih. Okay, jadi kena hati-hati bila buat pemilihan makanan tersebut. Makanan tak salah, cuma kita ni makan berpada-pada. Okay, teruskan bersama Zora Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik sehingga pukul 10 pagi. Ada lagu-lagu menarik nanti anda semua selepas ini. Semuanya di Kedah FM.

0: Jadikan raya anda penuh bermakna. Sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meets science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Radio Malaysia Kedah FM.
4: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
5: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
4: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada dan juga yang dengarkan di vinkusi kami 97.5. Saya doakan kepada anda semua sentiasa dalam keadaan baik-baik insya-Allah dan juga sentiasa dalam keadaan sihat. Okey, dan untuk pagi ini kita nak kongsikan untuk anda semua semasa di Kedah FM yang saya dapatkan daripada berita RTM, yang mana yang pertama yang terkini adalah lelaki diukatiri lemas pada Khamis di Pantai Tengah, Langkawi, ditemukan meninggal dunia kira-kira 100 meter daripada lokasi terakhir dilaporkan hilang. Jadi Ketua Polis Daerah Langkawi, Penolong Perusahaan Polis ACP Khairul Azhar Nuruddin dalam satu nyataan memaklumkan mangsa Arash Nashran Abdul Masir 23 tahun yang bekerja sebagai pengendali jet ski ditemukan pasukan mencari dan menyelamat ACR kira-kira pukul 6 petang kemarin. Baik. Dan seterusnya

0: Wartawan bukan sekadar catat peristiwa, tangkis fitnah, pertahan integriti maklumat dan utamakan ketepatan berbanding kepantasan, teras kewartawanan era digital. Dan seterusnya, tahap keselamatan sistem My Digital ID diyakini jumlah pengguna pihak terlibat terus bertambah. Dan seterusnya, pelanggan terkesan diberi pampasan bersesuaian, syarikat runcit minyak, stesen minyak diarah tingkatkan SOP. Jadi salah guna MyCard untuk dapatkan manfaat budi 95, hukuman denda penjara jika sabit kesalahan. Itu antara tajuk-tajuk utama akhbar yang saya boleh kongsikan untuk anda semua. Jadi nak dapatkan secara terperinci, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang. Jom terus ke khabar sama Zorin Awal. Dengarkan lagu-lagu yang terbaik, semuanya di Kedah FM.
1: Same point.
2: Di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
3: Abang jahat, aku tu cinta berdebar.
1: Same point. Dan show.
4: Kedah FM.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung.
1: Tapi, kena sabar.
0: Jalan pula sesak.
1: Tapi, kena sabar.
0: Rasa nak marah je.
1: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
0: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
5: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
4: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoria Nova di Kedah FM. Dan pagi ini kita nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Map Malaysia Negeri Kedah bersama dengan Encik Azudin untuk dapatkan tinjauan cuaca hari ini. Assalamualaikum Encik Azudin.
6: Waalaikumsalam.
4: Encik Azudin, macam mana untuk cuaca hari ini di Negeri Kedah Rahman? Silakan.
6: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk Negeri Kedah selama 12 jam bermula 8 pagi ini. Cuaca di seluruh Negeri Kedah dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai pada 11 pagi. Petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan senja, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum dianggarkan 25 darjah Celsius manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat selaju 40 hingga 50 km sejam. Keadaan laut ombak bergelora setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Sekian saja daripada saya Aizuddin daripada Pejabat Meteorologi Kedah.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Baik, terus kekal bersama Zoria Nova sehingga pukul 10 pagi. Bukan pukul 9, pukul 10 pagi. Ada perkongsi menarik untuk anda semua. Dan pukul 8 pagi nanti sama-sama kita ikuti untuk berita tempatan Kedah FM. Terus dengarkan lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
7: Sesaat pun tak jemu denganmu.
2: Teman kami 8

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan sekalian? Tuan-tuan puan-puan bisa dengar tak perkataan mindset? Ya, betul. Mindset ni ialah cara seseorang itu berfikir dan melihat kehidupan. Kalau dalam bahasa Melayu kita nak sebut apa? Okey, dalam bahasa Melayu kita mungkin kita boleh panggil mindset ini sebagai pola fikir atau cara kita berfikir ataupun kerangka pemikiran. Contohlah tuan-tuan, kita tengok dua dulu, iaitu mindset negatif. Orang yang ada pola berfikir negatif, dia akan fikir apa? Dia akan kata, aku gagal, hidup aku habis. Ataupun dia kata, aku ni payah nak berubah. Ataupun dia akan kata, orang lain lebih hebat, lagi bagus daripada aku. Ini mindset, tapi mindset yang negatif. Tuan-tuan, kita nak bina mindset seorang Muslim yang hebat. Orang Muslim yang hebat, kalau dia ada mindset yang baik, dia akan fikir begini tuan-tuan. Aku diuji ini sebab Allah nak kuatkan aku. Aku boleh berubah kalau aku dekat dengan Allah. Tiap-tiap usaha mesti ada pahala. Ataupun dia akan kata, sentiasa ada harapan untuk orang yang berdoa. Jadi tuan-tuan, mindset ini menentukan bagaimana kita melihat masalah. Macam mana kita nak bertindak dan bagaimana untuk kita bangkit semula. Jadi dalam Islam, mindset seorang Muslim ini, dia mesti dibina di atas iman, tawakal, sabar, syukur dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, orang Islam yang hebat, dia tak akan mudah putus asa. Dia sentiasa positif, ada tujuan hidup dan dia nak hidup dia itu menjadi bermanfaat. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ingatlah dalam hidup ni apabila Allah Ta'ala sebut inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Jadi ayat ini sedikit sebanyak membentu mindset seseorang Muslim supaya kita melihat bahawa susah ni bukan penamat, tetapi sebenarnya ia adalah jalan menuju kematangan dan juga kejayaan. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, set mindset kita, cara berfikir kita supaya ke arah cara berfikir Muslim yang hebat. Tuan-tuan belajar sesuatu? Alhamdulillah.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM,

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cheros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Mayat lelaki yang dikuatiri lemas selepas dipercayai cuba menyelamatkan sebuah jet ski yang hanyut di tengah laut dalam kejadian di Jalan Pantai Tengah, Langkawi kemarin ditemukan petang semalam. Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Langkawi, Penguasa Bomba Muhammad Zamri Abdul Ghani berkata, mayat Arash Nashran Abdul Masir, 23 tahun, yang juga pengendali jet ski itu dijumpai kira-kira pukul 6 petang oleh pasukan penyelamat yang membuat rondaan menggunakan jet ski di laut. Beliau berkata pihak Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan mangsa sudah meninggal dunia sebelum mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Kementerian Pendidikan KPM akan melaksanakan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawahnya dalam masa terdekat. Menerusi kenyataannya, KPM memaklumkan inisiatif yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sedang diperincikan dan dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar. Inisiatif itu juga bertepatan dengan usaha KPM untuk menjadikan amalan membaca sebagai keutamaan dalam kalangan pelajar yang dapat meningkatkan penguasaan bahasa dan ilmu pengetahuan. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan baucer buku RM100 bagi pelajar sekolah menengah di bawah KPM dan penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Puteri Kisha Nur Izzat, 13 tahun, yang kehilangan ibu bapa dan adik-beradiknya dalam kemalangan yang menyayat hati di Sungai Korok, Jitra tahun lalu, menjalani ibadah korban sempena Aidiladha tahun ini. Satu bahagian daging lembu disumbangkan Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Jerlon. Beliau yang mesra disapa adik Kisha melahirkan perasaan terharu dengan pemberian itu dan ianya adalah ibadah korban yang pertama dilakukannya. Menurutnya, hampir setahun peristiwa itu berlalu, beliau hanya merayakan Aidilfitri dan Aidiladha bersama neneknya, Nazirah Ismail, 67 tahun, serta saudara mara terdekat. Sementara itu, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Jerlon, Nazri Arshad berkata, adik Kisha adalah anak angkat bagi Pergerakan Pemuda bahagian itu. Justru pihaknya sentiasa memantau dari segi pendidikan dan keperluan semasa. Adik Kisha kini melanjutkan pelajaran di Maktab Rendah Sain Mara, MRSM Kubang Pasu, yang ditawarkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini. Dalam tragedi itu,